0: Kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang kalau kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: penambahan. Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulog juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutlah yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitupun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban pagi ini ya, sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini pendengar. Sampai pukul 9 nanti ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Anda juga bisa memberikan kabar informasi dari wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 0851 9626 41 86. Sudah hadir beberapa komposisi lagu pop Indonesia yang baru saja turun tadi ya. Ada dari Baby Romeo dengan Do You Really Love Me? Ya, apakah kamu benar-benar mencintaiku ya, dari Baby Romeo. Dihadirkan pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi hari Anda saat ini dimanapun berada, yang dalam perjalanan ataupun yang saat ini sedang beraktivitas di rumah atau di luar rumah ya, seperti itu di tempat kerja atau dimanapun saat ini Anda berada. Kita akan update informasi pendengar dari wilayah Kabupaten Tuban ya, baru saja dilakukan seperti itu agenda pisah sambut Kalapas Tuban, dari Kalapas Lama ke Kalapas Baru seperti itu pendengar. Jadi Kepala Lembaga Permasyarakatan Tuban telah resmi berganti, dari sebelumnya dipimpin oleh Irwanto Dwi Yana Putra, kini beralih kepada pejabat baru David Anderson Setiawan pendengar. Peralihan jabatan tersebut dirayakan melalui kegiatan pisah sambut yang digelar pada Sabtu 22 Agustus 2026 dihadiri oleh perwakilan Ditjenpas Jawa Timur dan Wakil Bupati Tuban bersama jajaran Forkopimda serta stakeholder lainnya. Turut tadi juga Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan. Pendengar, kehadiran para tokoh penting dan pimpinan instansi vertikal mencerminkan kuatnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang selama ini terjalin di Kabupaten Tuban. Momentum ini juga sekaligus dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga keharmonisan antar lembaga. Dalam sesi kesan dan pesan Kalapas periode 2025-2026 yang kini telah berstatus menjadi Kalapas Banjarbaru periode 2026, Irwanto Dwiana Putra menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pegawai Lapas Tuban serta pemangku kepentingan. Menurutnya dukungan kerjasama dan sinergi yang solid dari berbagai pihak merupakan kunci utama keberhasilan dalam menjalankan tugas permasyarakatan selama masa kepemimpinannya. Di sisi lain, David Anderson Setiawan sebagai pejabat baru Kalapas Tuban juga menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan tersebut. Ia berkomitmen untuk mempertahankan program-program positif yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi baru demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian di lingkungan Lapas Tuban. Lebih lanjut lagi, pergantian pimpinan ini juga bukan sekedar rotasi jabatan biasa pendengar, melainkan bagian dari siklus pengabdian demi memastikan keberlanjutan roda organisasi. Jadi berbekal semangat kebersamaan dan kolaborasi yang erat, Lapas Tuban optimis untuk terus maju dalam memberikan pelayanan terbaik yang profesional, aman, serta humanis.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Kita update kembali informasi pagi hari ini pendengar, kali ini dari wilayah Bojonegoro. Persoalan sampah di tingkat desa berhasil disulap menjadi peluang kreatif yang bernilai ekonomi sekaligus sosial. Di Desa Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, pendengar, sekelompok warga yang tergabung dalam komunitas MAPAK, Emak-Emak Berdampak, membuktikan bahwa limbah rumah tangga, khususnya sampah plastik ya, bisa diubah menjadi barang berguna dan penuh estetika. Gerakan inspiratif ini berpusat di kediaman Insiah, Ketua RT 7 sekaligus Koordinator Komunitas Arisan Sampah MAPAK. Teras rumahnya kini tampak unik dan asri karena dipenuhi berbagai kerajinan tangan hasil daur ulang. Salah satunya galon air mineral bekas yang tadinya tidak bernilai disulap sedemikian rupa menjadi pot tanaman berbentuk angsa, sapi, beruang, kelinci, hingga ragam bentuk bunga yang cantik. Diketahui pendengar, komunitas MAPAK ini resmi berdiri pada Mei 2025. Aktivitas ini bermula dari kebiasaan rutin para anggota dalam memilah sampah. Seiring berjalannya waktu, antusiasme warga melonjak drastis, yang mana apabila awalnya hanya digawangi oleh 16 orang, kini keanggotaannya telah berkembang hingga mencapai sekitar 35 orang, termasuk melibatkan unsur pimpinan muslimat setempat. Secara berkala, para anggota juga menyetorkan sampah yang telah dikumpulkan setiap tanggal 13 setiap bulannya. Sampah plastik yang masih layak dipilah untuk didaur ulang, dijual, atau diubah menjadi kerajinan tangan. Menariknya, penjualan sampah tidak hanya dinikmati secara mandiri, melainkan turut disisihkan untuk kegiatan sosial. Pendengar, gerakan mandiri ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Kepedulian aparat setempat terlihat nyata seperti saat aksi bersih-bersih bersama usai pelaksanaan CFD, di mana jajaran kecamatan juga turut memunguti sampah bersama warga. Lebih lanjut, dari apresiasi tertinggi juga datang dari Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, yang menilai program MAPAK merupakan model ideal pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terstruktur dan layak ditiru oleh daerah lain.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Berdengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya. Kita sudah masuk di program Halo RRI sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Spesial di hari Senin ini, pendengar, Anda bisa berkabar situasi di wilayah Anda, memberikan informasi ataupun aduan ya terkait dengan fasilitas di daerah Anda dengan menyebutkan nama kemudian juga daerahnya. Nah, apabila memungkinkan Anda bisa mengirimkan juga foto ataupun bukti dari aduan tersebut. Dan sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Dengar masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya. Kami update informasi dari wilayah Lamongan, pendengar. Wakil Ketua 2 DPRD Lamongan, Husen, dorong pemerintah Kabupaten Lamongan lebih agresif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah tekanan keuangan akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Husen mengatakan dalam pembahasan perubahan KUA PPAS 2026, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah telah menyepakati peningkatan target PAD secara signifikan. Jadi targetnya sebelumnya sekitar 4,8 miliar rupiah, disepakati meningkat menjadi 14 miliar rupiah, pendengar. Jadi kenaikan target tersebut diikuti langkah konkret dari eksekutif untuk menemukan sumber-sumber penerimaan baru. DPRD juga menilai masih banyak potensi ekonomi di wilayah Lamongan yang belum dikelola secara maksimal. Salah satunya berasal dari sektor infrastruktur telekomunikasi. Husen menyebut bahwa banyak penyedia jasa telekomunikasi, maksud kami pendengar, yang beroperasi di Lamongan dan memanfaatkan ruang wilayah daerah. Namun, kontribusi terhadap pendapatan daerah dinilai masih belum optimal. Selain telekomunikasi, DPRD juga menyoroti potensi penerimaan dari usaha rumah kos. Ini dari pertumbuhan kawasan perkotaan, fasilitas pendidikan hingga kawasan industri dinilai ikut mendorong semakin banyaknya rumah kos di Lamongan. Karena itu, Husen meminta organisasi perangkat daerah terkait melakukan pendataan ulang sekaligus penataan terhadap kewajiban pajak maupun retribusi dari sektor tersebut. Di sisi lain, DPRD juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Lamongan yang mulai mengembangkan digitalisasi dalam pengelolaan distribusi daerah. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan. Namun, Husen menilai digitalisasi perlu diperkuat dengan sistem pengawasan data penerimaan yang terintegrasi. Ia juga mendorong Lamongan lebih memiliki sistem satu data yang memuat informasi wajib pajak, wajib retribusi hingga seluruh objek pendapatan daerah.

0: Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Halo RRI pagi hari ini ya. Tidak terasa sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya, menemani Anda di Tuban siang ini ya, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Tuban siang ini, Pro 1 RRI Tuban. Menemani Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di komposisi musik pop Indonesia siang hari ini ya, pendengar, bersama informasi yang cukup menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda simak ya di siang hari ini. Masih menemani Anda dalam siaran edisi hari Senin 24 Agustus 2026.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Segernya Legend, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legend khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legend biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legend jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legend juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legend. Karena dari seteguk Legend, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Usai itu Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini, pendengar. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol the Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsell-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang the Keeper ke arahnya. Hinsell-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsell-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsell-Wood pencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
9: Oh, itu. 41 juta.
8: Kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Yeah.
9: Ya. Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan helikopter otonomi.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Oke.
9: Paket yang ada semuanya.
8: Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Jadi 5, tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga, itu.
8: Makin banyak, semakin bagus.
9: Nah, cuma teknologi, harus cek paling banyak.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling banyak dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
6: berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Jocise di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini tentunya ya, di edisi tanggal 24 Agustus 2026 di hari Senin siang kali ini. Sampai nanti pukul 16 Senin sore kalian ya, atau pendengar RRI Tuban akan ditemani oleh Wahyu Pria. Tentunya dengan ragam informasi yang akan kami siapkan dan sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga untuk pendengar RRI Tuban ya. Dan sesaat lagi kita akan melanjutkan program di Tuban siang ini. Di pukul 12 kita akan menghadirkan program Sekar Sari. Sajian keroncong campur sari yang akan menemani 1 jam dari mulai pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi berdengar ya. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di Sekar Sari, sajian keroncong campur sari bersama RRI. Oleh Wahyu Pria di sini sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat berdengar ya. Di siang yang cerah kali ini, di hari Senin ya. Kalau kata orang-orang sih katanya hari kecepit ya. Karena besok juga hari libur ya atau tanggal merah ini pendengar ya. Jadi kalau misalnya pendengar ini sekarang ada yang mungkin sedang bekerja atau mungkin yang sedang libur begitu ya pendengar ya. Yang sedang nyantai di siang yang cerah kali ini cocok sekali kalau misalnya mendengarkan lagu keroncong maupun campur sari pendengar. Dan kalau misalnya pendengar ingin request lagu campur sari beserta keroncong, monggo silakan di WhatsApp kami di 0851962641186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883476 pendengar. Sudah ada requestan dari salah satu pendengar RRI, Bapak Setiawan Mujari, Sekar Sari Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Klikaken Madiun Ngawi, salam sedayanipun kagem Mas Wahyu. Sugeng siang Pak. Mugi tansah sehat, ugi sukses. Amin, Allahumma amin. Kita putarkan ya requestan dari Bapak Setiawan Mujari. Dengan judul lagunya minta diklikkan ya, yaitu Madiun Ngawi. Selamat mendengarkan.
1: Yen aku kangen
2: kaya sing tak ajarke ning kowe kalu ya.
3: Oh iya, Den, siap.

Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di edisi Sekar Sari tanggal 24 Agustus 2026 kali ini. Sudah ada salah satu requestan yang masuk lagi ya dari Lekmut ini pendengar ya. Ini sudah masuk di WhatsAppnya dari RRI Tuban. Assalamualaikum Mas Wahyu, waalaikumsalam. Saking Lekmut, nyuwun tembangipun Bung Karno Ninggal Asmo. Salam kagem Mas Darwoto, Mas Julpan, Mas Walikin, Mas Bujang, Mbak Ii. Kagem Mas Wahyu, sugeng tugas, semoga sukses segala-galanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita putarkan langsung requestan dari Lekmut begitu nge. Selamat mendengarkan.

Ya berikan karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 1 ya waktu Indonesia bagian Barat. Artinya di Sekarsari kali ini kita akan mengakhiri programnya. Dan setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya tentunya. Di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Wa barakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 24 Agustus 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Kabar dari wilayah Lamongan, 41 pasangan di Lamongan ikuti isbat nikah masal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen.

0: hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini tentu akan mempermudah. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya, maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
1: Salah satu pasangan peserta isbat nikah masal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
2: Sebelumnya berapa tahun?
3: 2 tahun
2: ini. Kalau boleh tahu bisa diceritakan?
3: Amin ya.
2: Pernikahannya dulu.
3: Pernikahannya nikah siri.
2: Nikah siri. Itu kapan?
3: Hah?
2: Kapan itu?
3: 2024.
2: Kenapa kok nikah siri?
3: Belum cukup umur.
2: Oh gitu.
1: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti isbat nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Farin Reki melaporkan.
4: Kita ke kabar arena terlebih dahulu. Awal musim dengan bertanding 3 kali di Surajaya. Pelatih Persela akan maksimalkan keuntungan untuk dulang poin. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Persela Lamongan mendapatkan keuntungan tersendiri dalam mengawali perjalanan di Championship musim 2026-2027. Tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, akan menjalani 3 pertandingan pertama di Stadion Surajaya Lamongan, sehingga peluang untuk mendulang poin maksimal terbuka lebar. Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis A-League selaku operator kompetisi, Persela akan mengawali musim dengan menjamu Persis Solo pada Minggu 13 September mendatang. Pada pertandingan kedua, Persela dijadwalkan menghadapi Persiba Balikpapan Sabtu 19 September. Meski dalam jadwal Persela tercatat sebagai tim tamu, laga tersebut tetap digelar di Stadion Surajaya. Kondisi itu terjadi karena Persiba musim ini menjadikan Stadion Surajaya sebagai markas pertandingan kandangnya. Pelatih Persela Bima Sakti mengaku jadwal 3 pertandingan awal yang seluruhnya berlangsung di Lamongan menjadi keuntungan bagi timnya.
5: Yang pasti ini keuntungan buat kita ya. Keuntungan buat kita, akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang pasti ini jadi target kita bersama juga bisa menangkan di 3 pertandingan home.
1: Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Bima Sakti untuk memenuhi target bersaing di papan atas Championship musim ini. Varian Raki melaporkan.

0: Pendengar, kita menuju ke wilayah Bojonegoro. RSUD Sosodro. Kami ulangi, RSUD Sosodoro di Jatukusumo Bojonegoro terus memperkuat layanan kesehatan modern untuk masyarakat. Selain pusat pelayanan jantung terpadu, rumah sakit ini juga mengembangkan layanan steam call dan DSA untuk penanganan pembuluh darah otak serta menyiapkan cardiac center untuk bedah jantung terbuka pada 2027. Lia Yunita melaporkan.
1: RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro terus mengembangkan layanan kesehatan modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah layanan unggulan telah tersedia, diantaranya Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT, layanan stem cell atau sel punca untuk mendukung regenerasi sel, serta layanan DSA untuk diagnosis dan terapi pembuluh darah otak yang menjadi bagian dari pengembangan stroke center. Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo, Dr. Ani Pujiningrum, menjelaskan pengembangan layanan tersebut dilakukan agar masyarakat Bojonegoro dapat memperoleh penanganan medis modern tanpa harus keluar daerah.
2: Cita-citanya sebagai rumah sakit di pusat rujukan untuk wilayah Bojonegoro ini kita kembangkan menjadi salah satu pusat rujukan nasional yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu mungkin saat ini yang sudah berjalan adalah sebagai pusat layanan jantung.

0: dan pembuluh darah terpadu. Nah, di tahun 2026 ini sudah ada PJPT, pusat jantung dan layanan. Nah, kemudian ada stem cell. Stem cell ini layanan untuk sel punca, salah satunya untuk regenerasi sel. Ada juga sebagai embrio dari stroke center itu kita sudah bisa melaksanakan DSA. DSA itu diagnostik dan terapi untuk pembuluh darah, yang ini adalah yang di otak begitu. Nanti di 2027 ada lagi bahwa kita akan membangun OK ya, ruang operasi khusus bedah jantung terbuka untuk menuju ke cardiac center gitu. Tentu kami mencita-citakan ya mewujudkan Rumah Sakit Sosodoro ini sebagai salah satu pusat rujukan yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang humanis dan juga sesuai dengan visi kami, yaitu peduli. Kami peduli dan tentu siap melayani pasien-pasien yang hadir membutuhkan pelayanan di RSUD Sosodoro.
1: Selain itu, RSUD Sosodoro Jatikusumo juga mempersiapkan ruang operasi khusus bedah jantung terbuka atau cardiac center yang ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Pengembangan berbagai fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat RSUD Sosodoro Jatikusumo sebagai rumah sakit rujukan, sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang modern dan humanis. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
2: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 24 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896164 5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Nah, selamat siang mendengar semuanya, semoga sehat semuanya begitu ya. Masih dipandu oleh Wahyu Pria di Seruling Gendang edisi tanggal 24 Agustus 2026 kali ini. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk pendengar RRI Tuban yang pertama yang masuk ke line telepon dari RRI Tuban. Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Engge, matur nuwun. Dengan Bapak siapa niki?
2: Dengan Mbah Man dari Temanggang, Mas Ayu.
1: Mbah Man, terus pundi kabarnya Mbah Man?
2: Sehat
1: nggih. Sehat
2: Mas Ayu.
1: Sehat alhamdulillah, Mbah Man.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Niki lagune napa? Dangdut ya.
1: Dangdut betul sekali, Mbah Man.
2: Coba dikasih kalandangan.
1: Gelandangan, guys, ya.
2: Dari Roma itu loh, Mas.
1: Betul,
2: nggih. Lagu-lagu lama yang enak itu.
1: Sedang nyantai, nggih, Baman, nggih, saat ini, nggih.
2: Iya, nyantai, Mas.
1: Nyantai mawon, nggih, nggih.
2: Oh, wah, ya utuh-utuhan, Mas, ya.
1: Nggih, benceng, nggih.
2: Iya, nggih, mangke, lalu sampun kelempak-kelempak, menunggu.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Monggo, salamipun.
2: Nggih, salamipun, wonten. Masukkan pemerintah Suter ini Dewan dan Mbak Ii Mas Budi Sakena Dewan dan Kang Joko Bosoto Dewan dan Kang Erwan Mas Wandi kita mau dayanya mau Mas
1: Nge, betul
2: kakak Mas Wayu Mugyo Binari Morose Adak Bago
1: amin
2: matur sebanun ya Mas
1: matur suwun Mbak Man.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya pendengar ingin request lagu ya untuk lagu-lagu dangdut sampai nanti menjelang pukul 3, monggo silakan masih dibuka di WhatsApp dari RRI Tuban di 08519264186 ataupun bisa telepon langsung di 0356883476 pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Berikut requestan dari salah satu pendengar RRI tadi ya yang baru turun dari telepon line dari WhatsApp dari telepon line RRI Tuban di suruh untuk putarkan lagu dari Roma Irama dengan judulnya Gelandangan. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Nah ini sudah masuk dan kita masih ada kurang lebih 60 menit lagi ya untuk Wahyu menemani di Seruling Gendang edisi tanggal 24 Agustus 2026 hari ini. Di siang menuju ke sore hari nanti begitu pendengar ya. Dan sudah masuk lagi requestan dari salah satu pendengar dari RRI Tuban, Bapak pendengar setia begitu ya. Dari Bapak Setiawan Mujari. Ini ternyata beliaunya voice note nih. Kita putarkan terlebih dahulu kalau gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruling Gendang.

0: Ya, pendengar, ini sudah ada yang masuk lagi begitu ya. Salah satu pendengar RRI, pendengar setia dari RRI, Mas Zulfan, kita terima terlebih dahulu. Seruling gendang, mari berdendang.
1: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Mas Zulfan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Mas Wahyu.
0: Sehat, ye. Alhamdulillah.
1: Ye, kabar baliknya gimana, Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah, saya, Mas Zulfan.
1: Iya, alhamdulillah. Ini kok tumben Mas Wahyu yang itu yang menghandle ya.
0: Iya, sekarang kebagiannya di yang kedua, depart 2 atau
1: shift oh,
0: kedua.
1: Gitu.
0: Betul Mas Zulfan.
1: Oke, aku minta request lagunya Mas Wahyu.
0: Boleh dong Mas Zulfan.
1: Lagunya nanti diputerin dari ini aja deh. Dari Mega Mustik dari Mega Mustika dan Juni Iskandar ya. Rasa kembali.
0: Rasa kembali, nggih.
1: Oke.
0: Salamnya monggo.
1: Salam-salamnya dulu ya.
0: Monggo.
1: Ya, salamnya. Kalau Mas Wahyu mencari lagu suaranya jauh dari radio.
0: Oh iya.
1: Iya. Salamnya buat Mama Yu, ada juga Mbak Ii, ada juga yang ada di Bojonegoro, semuanya. Terus ada Pak Setiawan, ada Pak Didi, Mas Pur yang ada di Tulungagung, juga ada Maman, Bu Sri, ada Mas Bujang juga, Kanta Matiarto, dan semua yang lagi pantau di Seruling Kendang, semuanya selamat siang, selamat bergabung.
0: Okay.
1: Dan spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang yang ada di Bapak sana dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Untuk Mas Wahyu, terima kasih waktunya. Lagunya ada Mas Wahyu ya?
0: Basah kembali nge?
1: Nge.
0: Joni Iskandar.
1: Mega Mustika.
0: Sama Mega Mustika. Ini adanya Joni Iskandar kalih Lilin Herlina.
1: Oh iya gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa nge, baik.
1: Buat Mas Wahyu terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya, requestan dari Bapak Zulfan tadi dengan Basah Kembali dari Joni Iskandar featuring Lilin Herlina. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa untuk negara Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gendang Mari Berdendang bersama RRI Tuban pendengar. Dan karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya, Wahyu harus pamit undur diri di program Seruling Gendang edisi tanggal 24 Agustus 2026 kali ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi ya, yang request lagu tadi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Dan setelah ini kita akan melanjutkan program Tuban sore ini, nanti di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
0: Berdendang Bareng RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih yang masih mendengarkan di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi berdengar ya. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban sore ini, tepatnya di program UMKM Bicara edisi tanggal 24 Agustus 2020.

0: 26 kali ini dan kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar. Tema kita pada sore hari ini tentang ngobrol rasa, mengupas tuntas perjalanan produk kuliner Nusantara pendengar. Dan sudah hadir di studio RR Tuban, terima kasih kedatangannya Ibu Sri Wahyuni atau bisa disebut dengan Teteh Yuni begitu ya. Selaku owner dari Saung Enok di pendengar ya, yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya begitu ya tentang bagaimana produk dari Teteh Yuni ini, bisa melalui WhatsApp kami langsung saja di 0851 96 24 186, ataupun bisa telepon langsung di 0356 883 4756. Nanti akan ada sesi untuk kita bertanya atau kita akan melemparkan pertanyaan kepada pendengar RR Tuban dimanapun kalian berada hari ini tentunya. Kita sapa terlebih dahulu Teteh Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasa nyari Sunda ya.
1: Mohon.
0: Udah saya sampai situ aja. Gimana kabarnya Teteh Yuni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini kalau misalnya kita sekarang ya berhadapan dengan Teteh Yuni, mungkin bisa disapa terlebih dahulu juga. Kita live juga di Instagram.
1: Okay.
0: Mungkin. Sudah, kalau misalnya Teteh Yuni ini akan membahas tentang ngobrol rasa, mengupas tuntas perjalanan produk kuliner Nusantara sebagai owner dari Saung Enok pendengar ya. Dan kita akan sapa dan juga kita akan tanya-tanya lebih lanjutnya tentang Saung Enok itu seperti apa, kenapa dinamakan Saung Enok, dan sudah berapa lama itu Teteh Yuni sudah berkecimpung di dunia F&B, dari kapan, dan juga mungkin bisa diceritakan juga susah senangnya nih pendengar ya. Nah ini Teteh Yuni, di Saung Enok, ini juga lumayan agak kurang familiar ya saya untuk namanya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Saung Enok tuh apa sih dan juga produk-produknya tuh apa saja? Monggo silakan.
1: Saung Enok itu awalnya tuh terbentuk di 2019.
0: 2019, iya. Yeah.
1: Kita itu awalnya buka itu di food court-nya deket pom bensin Sleko. Mm-hmm. Itu kan ada food court-nya.
0: Betul.
1: Nah kita buka di tahun 2019. Awalnya hanya menu-menu masakan Sunda.
0: Oh awalnya?
1: Awalnya.
0: Otentiknya karena memang dari karena, Sunda.
1: Ya, karena saya kan dari Bandung.
0: Betul.
1: Jadi kita buka menu-menu Sunda seperti... Mm-hmm.
0: Aja tuh.
1: Seblak atau segala macam lah menu.
0: Itu betul.
1: Aci, gitu kan.
0: Di 2019 itu.
1: 2019. Yeah. Setelah itu kok punya kepikiran apa nih yang di Tuban yang tidak ada.
0: Betul.
1: Ternyata seperti asinan dan olahan buah ini belum ada. Dan disitulah kenapa kita tidak masuk aja nih produk ini. Awalnya ya hanya melalui story WA.
0: Coba-coba dulu
1: nih, yeah. Teman-teman WA ada nggak nih yang suka dengan ini? Ternyata responnya bagus.
0: Alhamdulillahnya responnya bagus.
1: Terus merambah ke Facebook karena kita ibu-ibu ini kan bermainnya di Facebook ya.
0: salam interaksi begitu ya.
1: Salam interaksi. Kita di Facebook akhirnya banyak nih. Customer juga yang kita ambil. Wow. Soalnya kan di Facebook juga kan banyak nih grup-grup kuliner yang
0: betul
1: ada.
0: Betul sekali.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu kita sebarkan di situ. Kita bikin postingan yang semenarik mungkin lah, setidaknya apa nih fotonya yang bisa menarik para customer. Alhamdulillahnya ya responnya juga luar biasa.
0: Itu dari 2019 tersebut?
1: 2019 itu.
0: Setelah berganti dari masakan Sunda begitu ya. Seblak dan lain-lain segala macamnya. Yeah. Karena harus beradaptasi juga. Teteh Yuni ya, karena di Tuban ini kan katanya makanannya beda sekali dengan yang ada di Bandung. Harus beradaptasi lagi dan kalau misalnya memang di Tuban ini butuhnya memang yang seger-seger itu tadi. Nah tercetuslah dengan nama Saung Enok.
1: Saung Enok.
0: Nah ini mungkin bisa diceritakan juga kenapa namanya Saung Enok dan juga apakah ada filosofi di nama tersebut.
1: Kalau di Saung Enok itu kebetulan Teteh ini kan kalau di rumah itu ada panggilan sayang dari orang tua, yaitu Enok. Jadi bukan Enok, tapi Enok.
0: Oke, dikoreksi ya kalau gitu ya. Enok, oke. Okay.
1: Enok ya. Jadi pas begitu mau pembuatan Saung Enok itu awalnya, kan kalau Sunda itu identik sasaungan ya.
0: Sasaungan.
1: Saung gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ayo kita bikin apa ya gitu kan dulu komunikasi dengan kakak. Kata kakak, ya udah bikin aja saung apa gitu kan, di sini ada saung bambu, oh jangan, jangan yang seperti itu. Wow. Namamu kan Enok katanya, panggilannya kenapa gak sama Enok aja gitu. Hmm. Biar pembeda, biar beda. Jadi katanya akhirnya dipikir-pikir iya unik juga ya gitu. Akhirnya sampai sekarang gini.
0: Enok berarti ya.
1: Enok ya.
0: Dari nama Enok gitu ya. Dari nama panggilan sayang dari orang tua begitu ya. Wah ini unik sekali juga ternyata sampai sekarang bisa struggling dari 2019 sampai 2025 ini. 2026, sorry. Nah ini produk-produknya dari Saung Enok itu apa saja mungkin bisa dijelaskan juga. Dan sudah dibawa juga salah satunya begitu ya.
1: Bahasa untuk rujak itu kita punya rujak nampan.
0: Rujak nampan?
1: Rujak nampan itu dengan dua varian bumbu yaitu bumbu Bangkok.
0: Bumbu
1: rujak
0: Bangkok,
1: siap. Sama bumbu rujak gula merah. Kalau ini umum ya, kalau yang Bangkok ini kan mungkin anak-anak Gen Z ini seneng sekali ini yang bumbu ini.
0: Iya,
1: betul, karena kan kering dan ini ya.
0: Iya, betul.
1: Ini biasanya, kalau ini kan hanya terima pesanan saja, hamin satu biasanya. Ya, hamin satu baru bisa dibuatkan.
0: Dibuatkan.
1: Kalau yang asinan dan rujak serut ini, kebetulan saya sekarang bawanya hanya manisan mangga dan rujak serut. Biasanya ada asinan buah, ada macam-macam deh, ada manisan kedondong gitu kan. Kebetulan hari ini hanya bawa ini. Kalau rujak serut ini biasanya aku titip-titipkan ada di beberapa tempat.
0: Bisa diceritakan juga di mana saja dititipkannya?
1: Untuk sementara ini dititipkan di Adina Puding.
0: Yes.
1: Sama ada toko kue impian. Di daerah Plumpang.
0: Iya, itu desa saya, betul.
1: Oh gitu, tahu berarti ya.
0: Di itu, Kajihut itu ya?
1: Iya,
0: betul.
1: Itu titip di sana.
0: Iya, oke. Ada juga ternyata irisannya. Ya.
1: Dan untuk sekarang yang sedang viral ya, asinan Kiamboy. Ini kan memang lagi viral-viral banget ya. Mungkin anak-anak sekarang kalau lihat TikTok itu ya, asinan Kiamboy ini sedang happening sekali.
0: Sorry, asinan?
1: Kiamboy.
0: Kiamboy.
1: Iya. Ini sedang viral sekali di mana-mana dengan berbagai macam ininya. Cuma untuk saat ini hanya yang biasa saja, tidak pakai yang premium, pakai buah cherry apa itu kan sangat-sangat mahal ya. Jadi biasa saja deh.
0: Itu mungkin bisa dijelaskan juga Kiamboy itu kenapa bisa viral juga Tete Yuni?
1: Mungkin karena diangkat kemarin itu yang memviralkan itu yang chef yang juara Master Chef entah siapa
0: gitu.
1: Itu akhirnya kan tercetuslah ramai sekali dari harga Kiamboy yang hanya kayak berapa sekarang wah sangat luar
0: sudah
1: biasa.
0: Sangat up sekali begitu up ya. Oke, itu mungkin untuk segmentednya dari anak-anak muda dan juga Gen Z itu tadi ya. Terus ada apa lagi mungkin produk-produknya selain itu?
1: Kalau pesanan masih tetap kayak nasi tumpeng apa masih bisa terima gitu. Tapi tetap ke yang hamin berapa baru bisa dipesan.
0: Baik. Nah ini pendengar ya, Teteh Yuni ini juga tergabung dengan komunitas yang ada di CFD Tuban begitu ya.
1: CFD Tuban sama ada juga PKTMC.
0: Nah itu apa
1: PKTMC? PKTMC itu pengusaha kue tradisional dan modern.
0: Oke.
1: Itu ada komunitasnya.
0: Ada juga ya, ternyata.
1: Kita beranggotakan hampir 40 orang.
0: Banyak.
1: Itu banyak sekali produk teman-teman juga yang luar biasa ya ada di situ.
0: Oke. Gitu. Itu juga dikhususkan di Tuban saja kah atau?
1: Untuk sementara ini hanya di Tuban
0: saja. Hanya di Tuban saja.
1: Karena ininya kan pengusaha kue tradisional modern Kabupaten Tuban.
0: Kabupaten Tuban.
1: Tetap ada Kabupaten Tuban.
0: Nah ini kalau di CFD ini Teteh Yuni berjualannya di sebelah mananya? Mungkin bisa di-share juga untuk pendengar RRI Tuban.
1: Untuk di CFD itu kita berada di sebelah timur.
0: Di timur?
1: Sebelah timur, okay. Deretanya ada Butik Larissa, ada rumah makan Padang Uni Yen. Itu persis Saung Enok itu berada di depannya kalau di CFD.
0: Itu sudah menjelaskan sekali ya, karena kalau di depan rumah Padang itu udah kelihatan sekali begitu ya, karena di pinggir jalan juga ya. Nah ini kalau misalnya kita ingin pesan yang rujak ya khususnya, saya juga penasaran juga yang rujak ini, custom bisa gak sih Teh Yuni?
1: Bisa, mau yang tumpeng atau yang dibentuk kalau kita sebutnya rujak tampah. Yang pakai tampah itu, yang pinggirnya nanti dikasih dihias dengan sedemikian secantik mungkin,
0: betul.
1: Itu bisa insya Allah.
0: Oke, nah ini Teh Yuni ini sudah dari 2019 sampai 2026 ini, apakah sudah memperkejakan berapa karyawan kah atau masih di handle sendiri sampai sekarang atau seperti apa nih?
1: Dua.
0: Oh, dua ya?
1: Saja. Untuk sementara ini dua.
0: Apakah dari Bandung juga kah? Enggak ya?
1: Tetangga dekat, tetangga rumah yang
0: Oke. Ini kita beralih ke dunia UMKM-nya ya. Yes. Ini di dunia UMKM-nya khususnya di Tuban ya. Ini kan katakanlah lumayan dinamis, Bu. Mm-hmm. Ini apa keunikan nih atau keunggulan dari produk dari Saung Enok ini ya? Mm-hmm. Yang membedakan dengan produk-produk lainnya ya, termasuk ya tadi ya, satu salah satunya ternyata memang belum ada atau masih sedikit sekali yang menyorot tentang entah itu buah-buahan atau asinan dan segala macamnya. Ini apa yang membedakan dengan produk-produk lainnya?
1: Membedakannya mungkin kita kan mungkin awal ya, pertama yang pionir.
0: bisa dibilang gitu juga.
1: Kalau sekarang mungkin sudah merambah banyak, Mas. Kalau untuk asinan atau rujak-rujak sekarang itu di Tuban sudah mulai banyak juga. Mm-hmm. Alhamdulillah kita tidak sebutnya menjadi kompetitor ya, tapi sebagai
0: partner ya.
1: Partner.
0: Betul.
1: Jadi alhamdulillah teman-teman yang usaha di bidang ini pun banyak. Mm-hmm. Untuk saat ini. Kalau yang dulu ini. Sekarang dulu itu masih sangat-sangat sedikit.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, ini asinan juga, jualan asinan juga. Ini apakah memang sudah diadaptasikan dengan daerah Tuban kah? Atau ini oriented dan juga originalnya dari Bandung?
1: Originalnya dari Bandung.
0: Memang bahan-bahan.
1: Alhamdulillahnya warga Tuban suka.
0: Suka ya? Suka. Ini apa yang membedakan asinan sini dan juga asinan Bandung, Tete Yuni?
1: Di Tuban ada asinan?
0: Gak tahu juga ya? Gak ada ya kayaknya ya?
1: Gak
0: ada. Oh, berarti mungkin iya.
1: Kalau di sini itu. Rujak. Kalau di sini kan adanya rujak. Rujak seperti ada. Rujak paciran, rujak ini kan. Rujak mana ya? Rujak bulu.
0: Palang.
1: Palang
0: iya, gitu betul, kan. Betul, betul, betul, betul.
1: Itu kan ini ya, apa namanya? Mm-hmm. Punya ciri khas tersendiri.
0: Ada ciri khasnya masing-masing ya, begitu ya.
1: Kalau di asinannya Saung Enok juga punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas juga gitu.
0: Betul, betul. Iya, saya juga banyak kepikiran ternyata memang iya ada enggak ya asinan di Tuban. Ternyata yang memang benar-benar original ya.
1: Iya.
0: Kayaknya enggak ada sih ya. Enggak ada sih benar-benar.
1: Rujak Palang ya.
0: Mm-mm, betul,
1: rujak
0: betul,
1: Bancar,
0: betul.
1: Bancar atau apa ya di sini ada bulu, daerah bulu.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Ada rujaknya juga lumayan.
0: Rujak,
1: enak.
0: Betul, ya. Betul, betul, betul, betul. Itu yang mungkin ada di wilayah Tuban. Ternyata memang originalnya dari Bandung, teman-teman atau pendengar ya. Nah ini Tete Yuni, soal kualitas dan juga bahan baku nih sekarang nih. Ini bagaimana nih Ibu atau Teh Yuni ini menjaga cita rasa atau standar kualitasnya supaya mungkin pelanggannya pada balik terus begitu?
1: Ya pasti harus tetap menjaga kualitas. Okay. Dan kualitas bahan-bahan yang harus tetap fresh. Mm-mm. Jangan sampai buah yang sudah tidak layak kita masukkan, itu kan akan
0: berpengaruh juga ya, betul.
1: Juga. Mm-hmm. Alhamdulillah sampai saat ini
0: yeah.
1: Untuk komplainan atau sangat-sangat minim lah.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita sangat-sangat menjaga kualitas
0: itu.
1: Dari segi bahan dan pelayanan.
0: Dari pelayanan juga, itu yang paling penting juga sebenarnya. Yeah. Oke, kita akan kembali lagi pendengar ya dengan topik pembahasan yang masih sama tentunya. Yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita masih banyak juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di sore hari ini tentunya. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar dengan Teteh Yuni yang masih semangat begitu ya. Menemani pendengar dengan topik yang masih sama juga tentang ngobrol rasa, mengupas tuntas perjalanan produk kuliner Nusantara bersama Kak atau Teteh Yuni selaku owner dari Saung Enok pendengar ya. Sudah Wahyu lempar juga ya, kalau misalnya pendengar ingin bertanya sekali lagi di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-264186 ataupun bisa telepon langsung juga di 0356-883-4756. Nih Teh Yuni, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin saya bacakan terlebih dahulu begitu ya. Oke. Baik, oke, ini dari Pak Agus di wilayah Semanding. Halo Mas Penyiar dan juga Bu Sri. Mau tanya dong, menu atau produk yang paling favorit dan recommended di Saung Enok itu apa ya? Terus kalau buat acara syukuran atau kumpul keluarga, minimal pesan dari Hamin berapa? Monggo silahkan jawab.
1: Kalau untuk recommended produk yang Saung Enok saat ini itu, sekarang yang sedang best seller sekali itu ya asinan Kiamboy ini sama asinan buah campur. Mm-hmm. Itu yang sekarang sedang happening sekali. Kalau untuk pemesanan acara ya, untuk syukuran atau kumpul-kumpul keluarga, itu biasanya hamin satu. Hamin satu bisa kita ready-kan.
0: Hamin satu itu pemesanan. Ya? Pemesanannya. Itu sudah bisa dan juga bisa di custom juga di begitu custom, ya. Betul. Jadi kalau misalnya tidak suka buah apa ya, atau itu gitu. Bisa diganti.
1: Request buahnya mau apa aja gitu bisa.
0: Ada minimal maksimal pemesanan Teh Yuni?
1: Pesanan itu untuknya seperti ini ya, ini hanya di 75.000.
0: 75.000, wah.
1: Sudah dapat dua bumbu.
0: Oke.
1: Ini untuk bisa 5 orang.
0: 5 orang mungkin ya. Oke.
1: Nanti kalau yang untuk tampah itu tampah, bisa untuk 15 orang atau 20 orang itu sesuai request buah yang apa nanti harganya bisa
0: disesuaikan lah ya begitu. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Agus yang ada di wilayah Semanding tadi. Nah, ini ada pertanyaan kedua, saya bacakan dulu. Ibu Sri, saya kan baru mau coba-coba jualan kuliner kecil-kecilan di rumah. Awal mula Bu Sri nentuin harga jual produk Saung Enok dulu gimana ya, Bu? Supaya enggak rugi tapi tetap terjangkau warga Tuban. Dari Mas Aris di wilayah Kerek.
1: Kalau untuk menentukan harga itu biasanya dari modal kita ambil HPP itu 30%. Biasanya itu sudah include dari seperti itu kan sudah bahan baku dan itu kan sudah modal ya, ditambah 30% itu dari seperti tenaga kita sama jadi kita kalau kata itu hanya diambil 30% dari modal.
0: 30% dari modal itu untuk mengawal. Kalau misalnya nih yang ya menyesuaikan harga di Tuban itu gimana? Apakah melihat pasar terlebih dahulu atau jangan sampai terlalu mahal takutnya? Betul. Gitu juga ya, harus menyesuaikan itu, juga
1: menyesuaikan
0: ya.
1: Menyesuaikan juga, jangan sampai mahal. terkadang kan ada mahal itu sebenarnya
0: relatif juga ya. Betul.
1: Kalau kita menggunakan bahan yang bagus, kita kan tetap harus menyesuaikan bahan yang kita gunakan.
0: Jual,
1: gunakan. Jadi kalau dibilang mahal, mungkin itu bukan bukan inian kita gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: bukan rezeki kita lah. Karena itu bukan segmen, segmen atau apa nih?
0: Iya, bukan segmentednya, mungkin ada sendiri juga betul, ya, betul, yang iya. Mungkin ada peminatnya sendiri yang mahal-mahal jadi, mungkin ya. Oke.
1: Sesuai aja sih.
0: Disesuaikan. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Mas Aris di wilayah Kerek tadi. Kita berlanjut ya di UMKM Bicara edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 ini. Ini tadi Teh Yuni bilang dari 2019 dan mungkin tidak mudah begitu ya survive atau strugglingnya dari 2019 sampai 2026. Nah ini Teh Yuni nih tentunya ada pasang surutnya. Tantangannya, ini kita berbicara tentang tantangan terbesarnya yang pernah dihadapi oleh Saung Enok itu sendiri apa saja? Atau mungkin bisa diceritakan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi dari pendengar RRI Tuban mungkin sehingga bisa survive begitu. Oke.
1: Tantangannya mungkin kalau untuk saat ini itu kan di bahan baku, Mas. bahan baku itu kan seperti mangga ini kan musiman.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan mangga, kedondong ini kan musiman. Sedangkan kadang mm-hmm. ada konsumen yang teh ada mangga enggak?
0: Yeah.
1: Ada yang orang ngidam atau apa yeah. kan gitu kan. Waduh, kebetulan kalau enggak musim ini agak susah ini.
0: Uh-huh.
1: Mungkin uh-huh. salah satu ini ya, salah satu kendala mungkin ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalnya bahannya yang umum-umum aja ada itu ya yeah. alhamdulillah masih bisa kita atasi.
0: Oke, okay. Kalau misalnya yang tadi ada yang ngidam ya, ibu hamil sih asinan emang musuhnya banget ya. Nah misalnya ini memang ya terkendala dengan bahan, menginisiasinya atau caranya dari Teh Yuni itu seperti apa? Apakah nyari
1: biasanya
0: di...
1: Biasanya kita
0: ngakalinnya gitu
1: ngakalin
0: ya?
1: Ngakalin buahnya misalnya gini, kalau mangga gak ada, kalau buah yang ini mau gak gitu kan?
0: Hmm.
1: Misalnya ada buah yang mungkin asamnya sama atau apa.
0: Setipe begitu ya? Oke. Okay.
1: Kira-kira untuk mengobati rasa mm-mm. ngidamnya, mm-mm. oh ya nggak apa-apa deh teh gitu.
0: Baru gitu ya dibuatkan begitu ya. Okay. Nah oke, okay. Ini masih dengan dunia surviving ya di UMKM bicara hari ini ya. Ini kan 2019 terus melewati 2020-21 itu kan masa-masa susah sekali ya semuanya. Mungkin terdampak di dunia untuk food and beverage juga. Dunia apapun kayaknya berdampak semuanya karena COVID. Nah, dari Teh Yuni sendiri apakah seterdampak itukah pas COVID-COVID kemarin atau seperti apa?
1: Ini sangat-sangat-sangat terdampak sekali.
0: Okay.
1: Karena satu kita tidak bisa keluar rumah mas ya.
0: Betul.
1: Sedangkan kita berjualan harus berinteraksi dengan orangnya. Atau kita mengantar produknya atau apa gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sih. Kan kita jualan secara online mas.
0: Online, oke. Okay.
1: Kita dari rumah, jadi kalau misalnya teh mau pesan ini, oke, okay, cantolin aja di depan pintu gitu kan. Biar tidak berinteraksi.
0: Berinteraksi, betul.
1: Oke, okay, jadi kalau ada, dulu kan masih ada punya kurir ya yang ini.
0: Oke. Okay.
1: Rumah ini cantolin aja di pagernya. Mm-hmm. Itu jadi nanti orang bayar ya tetap via kiri.
0: Transfer, oke.
1: Okay. Transfer, seperti itu.
0: Oke, jadi memang tetap berdampak sekali ya.
1: Tetap berdampak sekali. CFD tidak ada.
0: Iya lagi ya. CFD nggak ada. Terus memang kalau misalnya di Saung Anok sendiri memang tersedianya selain di CFD di mana saja kalau gitu? Apakah menerima pesanan juga di rumah?
1: Menerima pesanan di rumah, terus mm-hmm. sama yaitu tadi yang kita titipkan di beberapa tempat.
0: Dititipkan juga,
1: sama
0: betul.
1: Sama biasanya ikut event-event.
0: Oh, ada putih, juga.
1: Dengan
0: jualan yang sama kah atau jualan diperlebar sama. Lagi?
1: Jualan yang
0: sama juga ya.
1: Karena okay. kita ininya jagoannya kita ya.
0: Jagoannya, segmentednya dan juga signaturenya di situnya begitu ya. Oke, okay, ini Bu Yuni ini luar biasa sekali nih. Nah, ini di era digital yang sekarang, Teh Yuni nih. Tentunya ini Saung Enok tidak akan mau ketinggalan begitu ya, Saung Enok ini ya. Memanfaatkan yang namanya media sosial. Nah, ini apakah masih dihandle sendiri atau gimana nih cara untuk nge-branding di sosial media di Saung Anok itu sendiri?
1: Kalau sosial media Saung Anok, alhamdulillahnya hanya dipegang saya pribadi.
0: Oh pribadi?
1: Jadi, waduh, seperti Instagram.
0: Ini menghandle semuanya sendiri begitu ya?
1: Semuanya kayak bikin konten atau apa tetap tak bikin sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Dengan ala kadarnya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ala kadarnya ibu-ibu yang bikin. Tapi alhamdulillah masih mm-hmm. bisa... dinikmati
0: survive juga ya.
1: Juga, uh-huh. Alhamdulillah.
0: Mm-hmm. Di mana itunya?
1: Di Instagram.
0: Instagramnya mungkin bisa di-share juga.
1: Saung_nok.
0: Saung_nok.
1: Mm-hmm. Ya. Kalau yang di TikTok itu saung_nok_food.
0: Itu juga sering live kah atau kontennya saja atau seperti apa tuh?
1: Untuk sementara ini belum berani live.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hanya kontennya saja.
0: Ya. Oke. Okay. TikToknya.
1: Mungkin di story-story atau pemesanan atau apa mungkin di situ aja. Di Instagram pun seperti itu.
0: Oke, okay, menerimanya juga melalui
1: DM atau apa bisa.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kan dari DM kita arahkan ke WhatsApp. Jadi nanti di WhatsApp mungkin kan responnya lebih cepat.
0: Oke. Okay. Ini berarti kalau misalnya sistemnya menerima DO itu tadi, apakah nanti diantarkah atau seperti apa, Teh Yuni?
1: Bisa diambil ke rumah atau nanti kalau misalnya diantar biasanya ada kurirnya.
0: Ada kurirnya ya. Dan ada tambahan itu juga ya berarti ya.
1: Biasanya kalau mini
0: atau tergantung
1: minim pembelian itu tidak ada ongkirnya karena biasanya sudah include. Biasanya saya yang meng-cover untuk
0: si kurirnya itu tadi. Ya. Oh, wah. Wow.
1: Karena ada minimal pembelian.
0: Pembelian. Ya. Berapa tuh minimalnya? Kalau untuk yang diantar begitu.
1: Kalau diantar itu biasanya kalau di atas 50.000
0: Hmm?
1: Itu tidak ada ongkir.
0: Ah, meskipun
1: biasanya si open PO ya, ya misalnya PO, di asinan buah Kiambu ini misalnya ya, ini kan di harga
0: Rp35.000.
1: Misalnya ditambah ini Rp15.000, Rp50.000. Itu misalnya open PO untuk hari apa gitu kan, misalnya di hari, sekarang hari Senin, kita open PO di hari Rabu. Oh, kita biasa kumpulkan dulu nih, saya pesan misalnya tembus di 30 pemesanan, itu biasanya kurirnya sudah sampai di rumah, ini punya ini.
0: Iya, sekalian gitu ya. Jadi sekali jalan begitu ya. Jadi dikumpulkan dulu memang. Ada itu gak, mungkin ya itu tadi ya, kalau misalnya yang repeat order lagi gara-gara.
1: Banyak sekali.
0: Aduh.
1: Luar biasa. Peminat-peminat dari asinan ini luar biasa.
0: Asinan ya.
1: Berkali-kali repeat order itu banyak.
0: Waduh, pelanggannya berarti paling jauh di mana? Teyuni.
1: Paling jauh.
0: Yang diantar kurir begitu ya.
1: Diantar kurir itu pernah sampai ke Bancar Bulu. Itu kan lumayan dari sini ke
0: iya betul,
1: terus
0: lumayan.
1: Biasanya dia ini bukan ini apa namanya just tipper.
0: Oke. Ada ya.
1: Ada yang ambil.
0: Ada pihak ketiganya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi nanti dia datang ke rumah, pesananku ini teh, gitu kan. Ya udah nanti teteh siapkan.
0: Siapkan.
1: Nanti dia ambil ke rumah. Jadi dia yang
0: nganter. Ada just tipper.
1: Ada just tipper.
0: keren. Wah, udah sampai just tipper berarti memang yang repeat order banyak sekali kalau gitu pendengar ya. Nah ini kita masuk ke UMKM juga nih Ibu atau Teh Yuni nih. Dukungan nih dari pemerintah atau instansi terkait dengan adanya kumpulan UMKM yang ada di Tuban ini apakah sudah dirasakan oleh Teh Yuni kah? Atau seperti apa mungkin silakan.
1: Sangat-sangat ini sekali ya dari dinas-dinas itu seperti pelatihan-pelatihan yang sering teteh rasakan ya, yang teteh alami, itu yaitu seperti pelatihan pembuatan sertifikat halal, terus seperti pelatihan untuk kalau dari dinas kesehatan itu biasanya PIRT, terus sama kemarin itu baru banget teteh ikut pelatihan merek.
0: Ah, kayak gimana tuh
1: pelatihan merek? Merek itu kan karena Saung Enok ini kan kita sudah punya brand Saung Enok.
0: Betul.
1: Jadi kan jangan sampai punya brand kita tuh dipakai orang lain.
0: Diklaim ya, orang lain orang gitu lain. Ya.
1: Nah itu kemarin kita ikut alhamdulillah dapat fasilitas dari dinas Diskopumdak.
0: Diskopumdak.
1: Kita difasilitasi untuk ikut pelatihan merek. Jadi kemarin kita di MPP Tuban di lantai 3.
0: Berapa lama itu pelatihannya?
1: Hanya satu hari.
0: Oh satu hari?
1: Hari. Jadi kita kan kayak misalnya kelengkapan kita apa saja nih, misalnya seperti NIB, halal, terus sudah punya PIRTK atau seperti apa, itu dilengkapi, terus nanti kita daftarkan. Alhamdulillahnya di ini, banyak sekali
0: sudah ada fasilitas yang sedemikian rupa begitu ya?
1: Iya, jadi dari dinas-dinas itu alhamdulillah mendukung sekali UMKM yang ada di Tuban.
0: Wah keren sekali kalau gitu ya, berarti memang full support juga ya dari dinas-dinas terkait masalah perihal UMKM yang ada di Kabupaten Tuban ini juga nih pendengar ya. Masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya di WhatsAppnya di RRI Tuban di 0851962641186. Nah juga bisa telepon di 0356883475 pendengar ya. Ini ternyata bukan bertanya tapi pingin ngasih tahu yang ada salah satu pendengar kalau misalnya ternyata dari Bandung juga. Assalamualaikum. Kumaha teh, apa masih keluarga toko di lapangan Barat Angin ketiga Perunggahan Wetan? Beliau juga dari Bandung, Bu RT saya juga dari Bandung. Ini dari Bapak Setiawan Mujari, dulu saya tinggal di Solorejo Gang 2 teh. Nah, berarti tetangga ya Bang. Ada yang pengen menyapa Teh Yuni ternyata dari Bandung juga. Itu banyak juga warga dari Bandung yang ada di Tuban ternyata pendengar ya.
1: Ada ininya, apa ada tuh? Paguyubannya.
0: Oh iya?
1: Paguyuban Pasundan.
0: Ini juga saya baru dengar ternyata paguyuban, ada paguyubannya.
1: Paguyuban Pasundan. Jadi Paguyuban Pasundan itu warga Jawa Barat yang ada di Tuban.
0: Oke, ini saya jujur juga agak shock juga ternyata baru dengar. Dan praduga saya ternyata benar dibenarkan oleh Teh Yuni. Ternyata banyak ya?
1: Banyak.
0: Ada grupnya juga.
1: Ada.
0: Itu gimana maksudnya grupnya itu difasilitasi tentang apa? Nanti kalau misalnya mau berkumpul dengan warga-warga dari Sunda atau seperti apa tuh?
1: Biasanya kita 2 bulan sekali ada perkumpulan. bulan.
0: Wow.
1: Jadi seperti yang dari Snorri, dari mana namanya? Snorri, dekat Snorri apa ya namanya?
0: Apa?
1: Bangilan.
0: Bangilan, oke. Okay. Oh, iya. Saya juga enggak tahu daerahnya.
1: Itu jauh deh, maksudnya di wilayah Tubannya pun banyak.
0: Oh, banyak ternyata. Banyak.
1: Jadi kita setiap 2 bulan sekali itu kumpul.
0: Diagendakan. Nah, ngapain tuh agendanya ketika berkumpul?
1: Kita ngobrol banyak sekali yang biasa.
0: Itu sedikit mengobati ya, karena ini kayaknya Teh Yuni juga agak menahan sekali kalau misalnya tidak berbicara Sunda begitu ya.
1: Kumpul itu kan kita bisa berbicara
0: langsung
1: Sunda dengan
0: leluasa begitu ya, karena kita di Tuban begitu. Iya. Oke, tadi ada juga salah satu pendengar yang menyapa dari Teh Yuni, ternyata memang ada paguyubannya pendengar ya. Ini Teh Yuni untuk kedepannya nih, apakah ada produk-produk lainnya atau inovasi lainnya yang akan dikeluarkan dari Saung Enok atau seperti apa nih?
1: Untuk sementara ini hanya di untuk amanisan asinan aja.
0: Okay.
1: Kalau yang masakan Sunda atau apa sebenarnya seperti karedok, lotek itu bisa dipesan sih sebenarnya. Okay. Tapi itu kan hanya untuk pemesanan saja.
0: Mm-mm.
1: Tapi untuk saat ini hanya difokuskan untuk ke yang produk yang sedang happening sini aja.
0: Yang masih berjalan ini.
1: Masih berjalan.
0: Apakah ada kepinginan untuk kerjasama dengan mungkin retail A, B? Karena mungkin bisa diperluas lagi di wilayah Pelumpang sudah.
1: Di Tuban sudah.
0: Mungkin.
1: Di Samudra sudah.
0: Samudra juga sudah.
1: Ya. Jadi kalau untuk merambah ke yang ini, keinginan pasti ada.
0: Betul.
1: Cuma mungkin kan kendalanya masih di sumber daya manusianya masih
0: ini
1: agak sulit ya. Jadi untuk saat ini jalanin yang ada aja.
0: Jalanin dulu itu. Oke. Karena juga pernah keteteran gak sih Teh Yuni kayak gitu-gitu tuh. Apalagi kalau misalnya ya itu tadi ya kumpulannya ada anak, ada ibu-ibu hamil kah. Hmm. Itu juga mungkin pesanannya bisa sampai banyak juga. Atau just tipernya juga merambah ke banyak juga. Oh ternyata memang seadanya dulu yang ada di sini dan nanti akan yang namanya cita-cita pasti ada ya begitu
1: pasti.
0: Ya kerjasama dengan produk A, B, dan C mungkin ya begitu ya. Nah ini terakhir Ibu atau Teh Yuni nih, ini mungkin bisa dibagikan tips atau mungkin apa yang ingin disampaikan dengan teman-teman UMKM yang mungkin baru merintis, mungkin khususnya yang ada di Kabupaten Tuban, agar mungkin bisa mampu survive atau mampu dengan menekan dan juga mempertahankan originalitasnya begitu. Yeah. Mau silakan.
1: Ya untuk para teman-teman UMKM yang ada di Tuban, tetap punya ciri khas dalam produknya masing-masing, karena di situ teman-teman punya apa ya, punya ciri khas, jadi tidak perlu meniru siapapun atau tidak perlu, tetaplah menjadi diri sendiri, intinya seperti itu. Dan kalau soal persaingan harga itu jangan, oh iya harganya si ini murah, si ini murah, jangan. Tapi kita harus tetap memperhitungkan keuntungan atau ini, tapi dengan batas yang sangat wajar saja. Jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu murah juga, karena itu akan bikin apa ya, mungkin hanya capeknya aja atau seperti apa ya. Jadi menurut saya itu seperti itu sih.
0: Oke, itu yang perlu digarisbawahi ya. Harus original begitu ya, dengan produk dan juga PD dengan produk yang akan diperjualbelikan untuk masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Terima kasih Ibu atau Teteh Yuni selaku owner dari Saung Enok ini pendengar ya, yang sudah mengisi di UMKM Bicara edisi tanggal 24 Agustus 2026 dengan tema Ngobrol Rasa Mengupas Tuntas Perjalanan Produk Kuliner Nusantara. Semoga sukses dan juga semoga laku keras banyak banget gitu ya.
1: Amin.
0: Dengan produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh Teh Yuni ini, luar biasa sekali. Ternyata memang segmentednya ternyata tidak diduga-duga banyak sekali gitu ya. Semoga sukses dan juga semoga ada inovasi-inovasi lainnya yang akan dikeluarkan ketika mungkin CFD nanti kah, atau mungkin ada inovasi-inovasi produk-produk lainnya yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Semesta memberkati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi

0: Safari dakwah bertema Mutiara dan Marjan Kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zain.
1: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema Mutiara dan Marjan Kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu At-Taqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema Mutiara dan Marjan Kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
2: Dan adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan itu nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
1: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
0: Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Journey. Berikut laporan Familia.
3: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
4: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibe-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Dua orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali, kita menjunjung ke sportivitas yang tinggi dengan

0: turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
2: Terima kasih Ririn. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. Bantuan sebanyak 30 kg per keluarga ini dialokasikan untuk kebutuhan 3 bulan dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Ermina Jen melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah Kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya.
4: Program ini kan programnya Pak Andres, kemudian yang cukup bagus. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan, supaya mereka juga tidak terbebani, harus berkurang, bantuan. Ini kan program yang cukup bagus. Masih kita harapannya tadi, kami juga menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah, harapannya kami ini bahwa program yang cukup bagus ini dapat memberikan manfaat juga ke warga dan dapat terus berkesinambungan untuk membantu warga kota-kota.
3: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra mengatakan, bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan.
5: Alhamdulillah, ini berhubung perhatian dari pemerintah. Bantuan pangan ini terus berlanjut, kemarin sudah kita salurkan, dan juga di Maret, ini berlanjut penyaluran di bulan Juli sampai September.
3: Hari ini penyaluran bantuan pangan beras dilakukan di Jambangan untuk 403 penerima manfaat, di Kara 605, Pakis 808, dan Kebon Sari 388 penerima manfaat. Ermina Jane melaporkan.
2: Ratusan mahasiswa baru mendapatkan pembekalan pengetahuan beberapa program studi di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
6: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa dan mahasiswi baru PKKMB hingga lusa mendatang. Di hari pertama, mereka mendapat pembekalan pengenalan berbagai program studi prodi di STAI ALI. Usai PKKMB, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI ALI bin Abi Thalib Surabaya, Zaki Ulin Nuha, berharap mahasiswa baru nantinya dapat menjadi insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.
7: Nanti ujungnya, outcome best education itu ya, profil lulusan STAI ALI itu harusnya ataupun profil lulusan manajemen pendidikan Islam itu selaras dan bisa antum dapati. Prospek kerjanya apa tadi katakan kita? Harusnya salah satunya menjadi kepala sekolah misalkan. Atau menjadi seorang yang mengelola lembaga pendidikan. Karena apa? Karena dari kurikulum, dari CPL, dari CPMK sampai profil lulusan harusnya linier ataupun istiqomah. Paham? Itu salah satu indikator program studi itu berhasil di dalam mengelola apa? Lulusan ataupun mahasiswanya. Paham nggak nih? Paham ya?
6: Ratusan mahasiswa-mahasiswi baru di PKKMB hari kedua akan mengikuti pengenalan organisasi seperti BEM maupun unit kegiatan mahasiswa.

0: Mahasiswa. Farida Usnia melaporkan.
1: SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan lulusan penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya saing. Faris Yarbo melaporkan.
2: Mempersiapkan lulusan disabilitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi menuntut peningkatan kualitas SDM dari dua sisi, yakni tenaga pendidik dan peserta didik. SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya sebagai lembaga khusus tunarungu terus memperkuat pembekalan bagi guru. Wakil Kepala Sekolah SLBB Negeri Karya Mulia Sukamto menegaskan, peningkatan SDM guru terus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri modern.
3: Kita untuk mempersiapkan anak-anak yang unggul adalah tak lepas dari SDM itu sendiri ya. Jadi yang harus kita tarap adalah SDM-nya, jadi artinya SDM itu adalah pengajar atau pendidiknya. Mereka harus lebih banyak penambahan ilmu, ilmu yang artinya yang disesuaikan dengan bidangnya. Sehingga apa dengan harapan akan bisa mengikuti tantangan zaman yang sekarang, artinya tidak jadul-jadul. Artinya guru-guru tersebut akan diikutkan pelatihan-pelatihan.
2: Selain penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha menjadi salah satu aspek penting agar dapat menerima anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, anak penyandang disabilitas memiliki keahlian, hanya kurangnya kesempatan perlu menjadi perhatian serius bersama. Sementara itu, Keisha, salah satu murid, mengaku sangat semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer.
4: Pilih menjahit senang atau berkenan?
5: Mau minta pengalaman,
4: karena mau mencari pengalaman menjahit. Mama kamu senang menjahit? Oh, mamanya hobinya merajut.
2: Melalui penguatan SDM ini, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki peluang berkarya lebih besar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Faris Yerbo melaporkan.
1: Warga Desa Suko Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi.
6: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses tempat pembuangan sampah atau TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, mengatakan pengangkutan sampah terhenti karena terdapat tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pengurus lama atau pengelola sampah TPS untuk segera melunasi tunggakan tersebut dan meminta DLHK Sidoarjo untuk turut membantu melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya.
7: Komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut, akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah Desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
8: Tunggakan nilainya itu berapa?
7: Sekitar 100 juta 7, 107 juta, sekitar sekian, selama 3 tahun.
8: Nah, nanti ke depan rencananya mau disikapi seperti apa ini?
7: Nah, tahap awal kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala kendaraan, dengan kepala TPA untuk dilakukan clean up terlebih dahulu. Clean up-nya akan dilakukan insya Allah 2-3 hari mendatang.
6: Pemerintah Desa Suko telah berkoordinasi dengan DLHK Sidoarjo untuk membersihkan tumpukan sampah di TPS tersebut. Pemdes juga mengusulkan penambahan ritasi pengangkutan dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam sepekan. Menurut Rian, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi penumpukan sampah sekaligus memastikan kondisi TPS kembali bersih sebelum aksesnya dibuka untuk warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: 41 pasangan di Lamongan ikuti Ijbat Nikah Masal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Berikut laporan Farin Regi.
9: Suasana bahagia mewarnai pelaksanaan Ijbat Nikah Masal di Pendopo Lokatantra, Lamongan. sebanyak 41 pasangan mengikuti proses itbat nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti itbat nikah. Ia menuturkan, pemerintah hadir melalui program itbat nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang.
10: Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini, tentu akan mempermudah. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya, maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
9: Salah satu pasangan peserta itbat nikah masal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
11: Sebelumnya berapa tahun?
12: 2 tahun.
11: Kalau boleh tahu bisa diceritakan?
12: Apanya?
11: Pernikahannya dulu.
12: Pernikahannya nikah siri.
11: Nikah siri. Itu kapan?
12: Hah?
11: Kapan itu?
12: 2024.
11: Kenapa kok nikah siri?
12: Belum cukup umur.
11: Oh gitu.
9: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti itbat nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Varian Reki melaporkan.
1: Kembangkan bakat, pelajar di Kediri antusias mengikuti diklat jurnalistik. Berikut laporan Ayu Citra.
13: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansal SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari Ada Kediri, Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit Semansa Pare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina, serta Naila Faizura Hakim.
14: Yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa, dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 12. Kelas 12-nya kan dia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan
13: ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radila Nitya. Ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut, apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
15: Jujur yang tahun kemarin itu surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
13: Di tempat ini, Orlin juga berharap setelah diklat, ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim Hapkido Jatim matangkan fisik dan strategi menjelang dua ajang nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang, hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Gali Hermanto mengatakan tim akan diperkuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, tim pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
17: Persiapan tim Hapkido Pusmada Jatim untuk menghadapi Kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusmada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih dan 1 manajer, di mana tempat Pusmada itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim Puslada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk pekan olahraga bela diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado. Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan. Dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
16: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara pon bela diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daeryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni baik kategori tunggal maupun berpasangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
18: Baik, terima kasih Dio. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi, tamanan buah, dan hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
19: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
20: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah, terus tanaman-tanaman baru nanti di horti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
21: Ada rencana pavingisasi juga enggak, Pak, kalau melihat kondisi masih?
20: Belum. Kita benahi dulu yang area ini tanam.
21: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
20: Nanti bisa untuk edukasi buah.
19: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarejo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
22: Terima kasih, Nindi. Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menampilkan beragam hasil bumi dan kreativitas masyarakat. Kia Deborah melaporkan.
23: Semarak Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
0: Persiapan kita lakukan selama 2 hari, di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini.
23: Koordinator MKSO Kebun Mumbul Juhari menyebut sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak, mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama Kebun Mumbul.
3: Dari masyarakat di lingkungan Kebun Mumbul, kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
23: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan.
0: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
4: Ada berapa ancak yang
0: dibuat? Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak, kebetulan 1 ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
23: Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
22: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
5: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Tim Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh dalam seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 55 detik. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
24: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Avian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan, dalam seleksi tersebut, peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama.
25: Tim yang akan bertanding adalah 16 orang. Jadi setelah seleksi wilayah akan diseleksi, akan diperingkat 16 besar untuk melaju ke babak final.
26: Tadi sudah dilihat sama juri ya? Nah, tanggapannya juri bagaimana?
25: Ya, setelah kami melaksanakan misi dan misinya tadi sudah terhitung full misi dan full point, alhamdulillah respon juri sudah baik dan juri berpesan untuk berjumpa lagi di babak final.
24: Okay. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Semenop bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
27: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Semenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban sore ini dari Wahyu Pria, ditemani oleh Hasna hingga Tuban malam ini pendengar di siaran edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Beberapa orang merasa bahwa hari Senin ini merupakan hari tengah atau disebut hari kecepit ya, benar kecepit ya. Karena besok sudah tanggal merah, tandanya bagi yang libur pasti juga menikmati libur. Bagi yang tanggal merah tetap kerja, jadi ya tetap berangkat kerja. Dan dengan penuh semangat tentunya ya, sekalipun memang di hari itu tanggal merah dan harus kerja. Ditemani oleh Hasna, Tuban sore ini berbagai komposisi lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan untuk Anda. Di program Sore Ceria di hari Senin ini, semoga Anda juga selalu ceria dan happy seperti halnya Hasna yang hari ini menyapa dengan keadaan yang penuh semangat dan happy. Semoga happy-nya nular ya sama pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 Era di Tuban. Sore Ceria ini nanti Hasna akan hadirkan juga berbagai informasi sekaligus juga lagu-lagu pop Indonesia yang sudah siap kami hadirkan untuk Anda. Boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda, mendengar masih di sore ceria. Ini ada Pak Setiawan menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Setiawan.

Lagu-lagu religi menemani aktivitas Anda di sore hari ini, mendengar jelang azan maghrib ya. Kalau hari ini azan maghrib wilayah Tuban tepat pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan berbagai komposisi lagu religi untuk Anda di sore hari ini.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tuban sore ini menemani aktivitas Anda, kami hadirkan renungan agama Islam sebelum nanti jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan renungan agama Islam di sore hari ini pendengar dengan judul Peringatan bagi pelaku dosa dan maksiat. Kemudian nanti akan dilanjut dengan azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan bagi pelaku dosa dan maksiat oleh imanan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Wahai orang-orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar dari apa daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kanan dan kiri kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Sesungguhnya, ketika kita tertawa saat melakukan dosa dan maksiat, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atas diri kita, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Kegembiraan di saat kita melakukan dosa dan maksiat, menurut kita menguntungkan, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Dan kesedihan kita di saat kita tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya kita lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa perasaan takut dosa dan maksiat akan diketahui orang lain, sedangkan kita tidak pernah takut dengan pemandangan dan pengasihan Allah SWT adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Tahukah kita apa kesalahan Nabiullah Ayub alaihissalam? Sehingga Allah SWT mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikkan selama bertahun-tahun lamanya. Ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya. Ujian Allah itu hanya disebabkan karena ada seorang miskin yang didolimi datang meminta bantuan kepadanya. Tetapi Nabi Ayub AS tidak membantunya. Ini dikisahkan, diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu adalah akibat dari satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana dengan nasib seorang hamba yang hidupnya selalu berkubang dengan lumpur-lumpur dosa, bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiat? Wahai saudaraku, janganlah kita merasa bersih dan sok suci dari dosa. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada pelaku dosa yang lainnya. Hanya saja Allah telah menutup aib dan dosa yang selama ini kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib-aib dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu ataupun yang akan sekarang ataupun yang akan datang, niscaya kita semua pun akan sangat malu di hadapan manusia. Muhammad bin Wasi rahimahullah pernah berkata, "Seandainya dosa itu menimbulkan bau busuk, maka tidak seorang pun dari kalian yang sanggup mendekatiku." Ini nih ditulis dalam kitab Al-Waro oleh Imam Ahmad. Ini adalah perkataan dari seorang hamba yang soleh, ahli ibadah, mujahid, dan seorang yang dikenal di kalangan para tabi'in. Cepat terkabul doanya. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu merasa suci dan bersih dari dosa dan maksiat? Padahal justru kitalah sebagai pelaku dosa dan maksiat yang sebenarnya. Lihatlah sikap Imam Basir Al-Hafi rahimahullah ketika ada seorang yang memuji ibadahnya yang dilakukan dalam keadaan lama dan indah, maka Imam Basir pun kemudian menimpali dengan berkata kepadanya, "Janganlah engkau terpedaya dengan apa yang telah engkau lihat dariku. Karena sesungguhnya iblis telah beribadah kepada Allah ribuan tahun, kemudian dia menjadi kafir kepada Allah." Ini dicatat di dalam kitab Faidul Qadir. Wahai saudaraku, hari yang paling baik adalah ketika kita tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah SWT. Waktu yang paling baik adalah waktu di saat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki adalah di saat Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Saudaraku, demikian
renungan hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin, amin. Allahumma ya mujibasa ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allahi wabarakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia.

Saya Unggul Supriyadi mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore jelang malam pendengar, masih ditemani oleh Hasna di Tuban sore ini di program Sore Ceria hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna ya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga nanti berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di sore jelang malam hari ini.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini hingga jelang Tuban malam ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Tuban. Bagi petani, ketersediaan alat pertanian menjadi salah satu penunjang penting dalam menyiapkan lahan dan juga percepatan pekerjaan, pendengar. Karena itu, sebanyak 11 tani di Kabupaten Tuban menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kemudian prapanen yang diserahkan di kantor PKP 2P Kabupaten Tuban di Bogorrejo. Kemudian disampaikan juga bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Tuban. Adapun dengan pelaksanaannya, program ini diinisiasi oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Aulia Hani Mustikasari. Terkait bantuan tersebut disalurkan 10 unit alsintan prapanen berupa traktor tangan, singkal, dan juga 1 unit transplanter, pendengar. Kehadiran alsintan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani dalam menjalankan kegiatan prapanen sekaligus memperluas akses petani terhadap mekanisme pertanian. Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan penyaluran bantuan alsintan merupakan bentuk sinergi lintas pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Menurutnya, alsintan ini termasuk dapat menunjang aktivitas petani pada tahap prapanen sekaligus mendorong peningkatan produktivitas petani di Kabupaten Tuban, sekaligus juga mendorong stabilitas dan juga ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Tepat pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami jeda azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: pendengar, selamat menaikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Kami hadirkan informasi perairan yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Umam Sipol Kolbi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Dalam segmen informasi perkiraan cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Informasi ini berlaku mulai hari ini, Senin 24 Agustus 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, hingga pagi esok hari Selasa 25 Agustus pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita simak kondisi terkini di perairan Tuban. Pada malam hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan angin di wilayah perairan Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 16 hingga 44 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Tuban diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah para pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di laut, waspadai angin kencang yang bisa datang secara tiba-tiba mencapai 44 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Semoga perjalanan Anda aman dan selamat sampai tujuan. Saya Umam Sipol Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.

Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami harapkan tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, jelang malam pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita

0: memang bisa ditangani, karena memang karhutlah ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
1: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutlah tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutlah di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
5: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
6: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
6: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
4: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemain mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara

0: dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
1: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
2: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
0: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50% hingga 70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
4: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
5: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
4: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
6: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
7: Berapa, Bu, mungkin stok?
6: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
5: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
8: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
9: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
10: Esensi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
9: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
11: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
9: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
13: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
12: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
14: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
13: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
16: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
15: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
16: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
15: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
17: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
15: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
16: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
15: Ini paling lambat 2020.
16: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kita akan kerjasama di dalam.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
18: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
19: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
18: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
19: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
18: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini, pendengar, setelah tadi kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, kembali di Pro 1 RRI Tuban, kami hadirkan program Mimbar Agama dari Agama Katolik malam hari ini dengan judul Oktober Bulan Rosario dengan tema Daya Iman yang menyembuhkan, yang akan disampaikan oleh Romo Budi Prasetyo. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Mimbar Agama Katolik.
1: Mimbar Agama.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Budi Prasetyo, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira, yaitu dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan. Orang kusta yang berlutut di hadapan Yesus setelah menerima penyembuhan meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, selayaknya kita selalu bersyukur dan menyembahnya. Dalam kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, kita mendengarkan warta tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengamati dengan seksama, terbanyak dari mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat penyembuhan orang sakit. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Yesus karena ketergeraan hatinya untuk menolong orang sakit, mereka yang membutuhkan, orang kecil dan orang yang tak memiliki harapan. Yesus adalah satu-satunya harapan keselamatan mereka. Orang-orang dengan penyakit yang dideritanya memiliki kerinduan akan kepulihan dan keselamatan. Orang sakit adalah
orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, ini adalah pintu masuk kerajaan Allah ke dalam pribadi setiap orang. Orang yang dijamah dengan kuasa penyembuhan adalah mereka yang mudah percaya dan terbuka hatinya terhadap karya Allah, terutama mereka yang sakitnya tak tersembuhkan dan mendapat pertolongan dari Yesus. Sikap Yesus untuk dekat dengan orang sakit, peduli dengan orang sakit, serta menyembuhkan orang sakit adalah pintu keberhasilan karya Allah mendapatkan tempat di hati banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan warta tentang penyembuhan orang yang mengidap penyakit kusta. Kisah penyembuhan Naaman, seorang panglima Raja Aram, kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Ia meminta izin kepada Raja untuk pergi ke Israel demi mencari penyembuhan. Raja Aram pun mengirim surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan panglimanya. Raja Israel kaget dan mengoyakkan jubahnya karena menganggap penyembuhan itu mustahil. Elisa pun mengirimkan pesan bahwa ia akan melakukannya supaya orang tahu bahwa ada nabi di Israel. Bandingkan 2 Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Elisa yang menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ia pun dipulihkan dan dihantar kepada iman kepercayaan akan Allah Israel yang lebih berkuasa dari dewa-dewa di kerajaan Aram. Naaman meminta izin untuk mengambil tanah di Israel untuk dibawa ke rumahnya di Aram. Maklumlah pada masa itu, membawa tanah adalah simbol untuk bersatu dengan tempat di mana tanah itu berada. Kalau Elisa berasal dari tempat yang Allahnya luar biasa dan mampu menyembuhkannya, maka ia berharap bahwa ia dan seluruh keluarganya akan menyembah Allah yang menyembuhkannya. Karena itu, Naaman berkata bahwa ia tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Penyembuhan Naaman mengantarnya kepada iman akan Allah. Penyembuhan adalah pintu masuk kepada iman kepercayaan, dan karenanya kepada keselamatan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara juga tentang penyembuhan 10 orang kusta. Pada saat itu, Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem sampai di perbatasan Galilea dan Samaria. Di sana ia berjumpa dengan 10 orang kusta. Dalam tradisi Yahudi, mereka yang mengidap sakit kusta tidak boleh bercampur dengan orang lain, karena mereka dinyatakan najis. Mereka berseru kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka semuanya menjadi sembuh. Amat menarik bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Ia adalah seorang Samaria. Dia kembali dan berlutut
dan bersyukur kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang ini adalah orang Samaria, seorang kafir, dihantar kepada iman akan Yesus, sama seperti Naaman orang kafir yang percaya akan Allah Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, nyatalah dari kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang justru menyembuhkan mereka. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bermaksud untuk mengantar mereka masuk dalam relasi keselamatan. Nyatalah bahwa iman yang besar menyelamatkan seseorang. Maka yang menyelamatkan seseorang dalam hidup ini bukanlah harta kepunyaan atau harta milik, bukanlah kemampuan atau potensi, bukanlah status atau tingkat kemasyarakatan, tetapi iman kepercayaan. Iman kepercayaan yang besar bisa mengerjakan banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Karena iman yang besar menghantar kita masuk dalam karya Allah yang luar biasa. Artinya, seorang yang beriman memasukkan Allah di dalam dirinya dan menyerap kekuatan Allah di dalam dirinya dan bersatu dengan Allah sehingga ia mengerjakan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah dan dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar menyangkut keselamatan dan bisa mendatangkan hal-hal yang hanya dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil yakni bahwa orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya datang berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Berterima kasih dalam ungkapan kesadaran seseorang bahwa Allah bekerja dalam dirinya lewat sesama atau lewat peristiwa kehidupannya. Orang Samaria yang dipulihkan datang kepada Yesus dan bersyukur. Artinya, ia memasukkan Yesus dalam dirinya, dalam iman kepercayaannya. Nyatalah bahwa ucapan terima kasih dan rasa syukur itu bukanlah sekedar kata atau sekedar keinginan. Ucapan terima kasih itu yang sesungguhnya adalah tindakan nyata. Barangkali kesembilan orang kusta yang lain itu juga berterima kasih. Tetapi rasa terima kasih mereka itu rendah. Karena tidak diungkapkan dengan tindakan nyata. Mereka tidak memasukkan Allah dalam hidupnya. Ucapan terima kasih mereka hanya sebatas mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nasib baik bahwa mereka itu disembuhkan. Mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada Yesus. Ucapan syukur yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu, yakni datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah dengan tindakan nyata. Dengan demikian, ucapan syukur yang tinggi nilainya adalah menyatakannya lewat perbuatan kita dan lewat tindakan kita.
segala kebaikan yang kita terima dari Allah perlu kita nyatakan dan kita ungkapkan kepada Allah lewat segala perbuatan baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana ungkapan syukurnya lewat tindakan nyata. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ia menulis, "Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal." Itu menunjukkan ungkapan syukur Paulus lewat kerelaannya untuk menderita demi pewartaan Injil. Tapi penderitaan yang dialaminya itu adalah kegembiraannya karena ia telah mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan nyata agar orang lain pun beroleh keselamatan. Kita sebagai umat beriman tentu berkomitmen untuk memiliki identitas yang sungguh-sungguh sebagai orang beriman dan bukan hanya sekedar disebut atau menyebut diri sebagai seorang beriman. Seorang yang beriman sesungguhnya adalah seorang yang menyatakan iman itu dalam perbuatannya dan yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterimanya serta menyatakan rasa syukur itu lewat tindakan nyata bagi Allah, sesama, dan masyarakat di sekitar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Pada bulan Oktober, dinyatakan sebagai bulan Rosario. Jangan lupa, tiada hari tanpa berdoa Rosario. Mendoakan peristiwa gembira, peristiwa mulia, atau peristiwa sedih, dan juga peristiwa cahaya. Bersama Bunda Maria, kita meningkatkan hidup iman kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus juga menjadi inspirasi nyata untuk belajar berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Hanya kepada Tuhanlah kita patut berterima kasih dan mengucap syukur setiap hari.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami terima. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa berterima kasih, memuji, dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban malam ini menemani aktivitas Anda pendengar setelah tadi kita ikuti mimbar agama di Pro 1 RRI Tuban. Kita akan beralih di program Ngobras malam hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda pendengar mini drama radio di malam hari ini untuk Anda sampai nanti jam 9 malam program Ngobras ini menemani aktivitas Anda. Namun sebelum itu satu lagu dulu kami hadirkan untuk Anda sebelum beralih di program Ngobras untuk Anda di malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi, program Ngobras menemani aktivitas Anda, namun sebelum itu kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Speak Up. Selamat mendengarkan.
1: Persembahan drama radio dari RRI Stasiun Produksi Tuban dengan judul Speak Up.

0: Sore itu, di halaman sebuah rumah di desa, seorang gadis berusia 17 tahun duduk di kursi bambu dengan buku catatan di pangkuannya. Namanya Putri, dan hari ini, untuk kesekian kalinya, ia sedang mencoba berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibunya. Di depan sahabatnya, di depan angin, di depan siapapun yang mau mendengarkannya.
1: Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the importance of education, especially for young people who live in...
2: Aduh, salah lagi.
3: Kamu udah bener tadi, coba terusin aja.
2: Tapi masih aneh di telingaku sendiri.
3: Karena kamu tuh terlalu tegang, anggap aja kayak ngobrol biasa.
1: Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the importance of...
0: Dari ujung jalan setapak, muncul Bayu, tetangga sekaligus teman sebaya Putri sejak kecil. Ia berhenti tepat di depan pagar.
4: Hei Put, ngomong apaan kamu tadi? Inggris-inggrisannya itu loh. Good afternoon everybody. Kayak bule kampung tahu.
2: Aku lagi latihan, Bayu.
4: Latihan? Buat lomba di kota besar itu? Serius kamu mau ikut?
2: Emangnya kenapa?
4: Ya gak apa-apa sih. Tapi Put, kau pernah denger gak rekaman suara kamu sendiri?
1: Kenapa?
4: Aku gak yakin deh. Karena rata-rata peserta dari kota itu les dari SD, Put. Gurunya native speaker beneran. Bukan guru kampung yang belajarnya juga dari buku bekas.
2: Heh!
4: Kenapa? Aku kan cuma bilang fakta. Nanti tuh ya, begitu Putri buka mulut, aksennya, cara ngomongnya, pilihan katanya, orang-orang itu pasti langsung tahu dari mana dia. Apalagi kalau kamu grogi, terus salah ngomong, malu tahu Put.
2: Udahlah, gak usah ngomong gitu.
4: Ya udah, terserah. Semangat aja ya latihannya.
0: Bayu pergi begitu saja. Putri hanya diam menatap buku catatannya.
2: Kurang ajar banget dia, Put. Jangan...
1: Yan.
2: Apa?
1: Dia salah, kan?
2: Iyalah, orang...
1: Tapi kenapa ya rasanya dia ada benernya?
0: Yanti tidak punya jawaban untuk itu. Dan Putri tidak membuka buku catatannya lagi sampai langit gelap. Keesokan paginya... Putri pergi ke warung Busari untuk membeli gula. Biasanya, ia selalu berjalan cepat melewati jalan kecil dekat sawah. Tapi, pagi itu langkahnya pelan. Semalaman, ia hampir tidak tidur memikirkan kata-kata Bayu. Baru sampai depan warung, Putri mendengar beberapa orang sedang mengobrol. Dan di antara suara-suara itu, ada suara Bayu.
5: Yu, katanya Putri mau ikut lomba Inggris ya di kota.
4: Iya, tingkat provinsi malah.
2: Wah, hebat dong.
4: Ya hebat sih, niatnya. Tapi ya, kalian tahu sendiri kan saingannya kayak apa.
5: Emangnya Putri pernah ikut lomba sebelumnya?
4: Belum pernah sih setauku.
2: Berani juga ya.
4: Aku sering dengar dia latihan sendiri di rumah. Dan masih kaku banget. Kayaknya dia belum siap deh.
5: Kasian juga ya. Nanti malah minder dia di sana.
4: Nah itu. Dari awal aja dia belum yakin sama dirinya sendiri. Gimana mau menang?
0: Putri diam di depan warung sambil menggenggam uang di tangannya. Ia mendengar semuanya dengan jelas. Bukan cuma ucapan Bayu yang membuat dadanya sesak, tapi

0: dan berlarian tanpa jeda. Tapi di dalam dada putri, hari ini terasa seperti ruangan yang lampunya mati.
1: Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the importance of education. Buat apa?
0: Untuk pertama kalinya, dalam 3 minggu, Putri tidak latihan. Buku catatannya tidak dibuka. Dan malam itu, ketika Yanti mengetuk pintu, Putri bilang ia sedang tidak enak badan. 2 hari berlalu sejak Putri berhenti latihan. Suara bahasa Inggris yang biasanya terdengar dari teras rumahnya mendadak hilang begitu saja. Yanti sudah beberapa kali datang mencoba menyemangatinya, tapi Putri lebih sering diam dan menghindari pembicaraan tentang lomba. Sore itu, Bu Ratna, guru bahasa Inggris yang sudah lama mengajar di desa mereka, datang menemui Putri yang sedang duduk termenung di teras rumahnya. Melihat Putri terus murung sejak beberapa hari terakhir, Bu Ratna mengajaknya berjalan pelan menyusuri jalan desa.
2: Kamu tidak latihan lagi?
1: Enggak, Bu.
2: Kenapa?
1: Saya jadi takut ngomong di depan orang.
2: Takut? Karena apa?
1: Karena Bayu bilang saya belum siap. Katanya saya malah malu-maluin diri sendiri.
2: Putri,
1: kalau ternyata saya memang gak sebagus peserta lain gimana, Bu?
2: Ibu tidak akan bohong dan bilang semua peserta punya kemampuan yang sama. Pasti ada yang lebih lancar, lebih percaya diri, atau lebih banyak pengalaman. Tapi itu bukan alasan buat berhenti.
0: Seorang wisatawan asing terlihat berjalan sambil memegang ponselnya. Wajahnya tampak bingung melihat sekitarnya.
3: Excuse me, do you know Sari Wulandari?
2: Sari Wulandari? A writer?
3: Yes, she's a writer.
2: Oh, she's my friend.
3: Oh, really?
2: Yes. Sorry, how do you know her?
3: She's my pen pal. We've been in touch for a long time. Now, I'm traveling in Indonesia, and she invited me to visit her village. But I think I'm lost.
2: Oh, I see. Putri, coba bantu jelaskan arah rumahnya.
1: Saya?
2: Iya.
1: Sari's house?
3: Yeah?
1: You go straight from here, just straight?
3: Yes.
1: Then turn right near small mosque.
3: Mosque? You mean near the mosque?
1: Yes, yes. And greenhouse with white fence.
3: Oh, okay, I got it.
1: Yes.
3: Your English is good though.
1: No.
3: But I understand you. That's enough. Actually, I've been trying to ask people since earlier, but it was difficult because of the language. So, thank you for helping me.
2: My pleasure.
3: Very well. Now I know where to go. Once again, thank you and have a good day.
1: Yes, you too.
0: Putri terdiam. Untuk pertama kalinya, sejak beberapa hari terakhir, ia merasa kemampuan yang selama ini ia ragukan ternyata benar-benar bisa membantu orang lain.
1: Tadi saya salah ngomong, tapi dia tetap ngerti. Saya kira kalau bahasa Inggris kita nggak bagus, orang jadi nggak mau dengar.
2: Putri, orang yang benar-benar ingin berkomunikasi biasanya tidak sibuk mencari kesalahan kecil. Turis tadi tidak peduli kamu sempurna atau tidak. Dia cuma ingin dibantu. Dan kamu berhasil bantu dia.
1: Tapi tadi saya masih gugup banget, Bu.
2: Ya wajar. Orang yang ikut lomba tingkat provinsi pun tetap gugup. Bahkan orang yang sudah sering tampil juga masih bisa takut salah.
1: Tapi peserta lain pasti lebih bagus.
2: Mungkin. Tapi lomba.

0: Bukan cuma soal siapa yang paling sempurna. Kamu pikir semua peserta yang kelihatannya hebat itu tidak pernah salah?
1: Enggak.
0: Mereka juga pernah blank, pernah salah ngomong, dan pernah ditertawakan. Bedanya, mereka tidak berhenti waktu itu terjadi.
2: Putri berjalan pelan di samping Bu Ratna. Langkahnya masih pelan, tapi wajahnya tidak setegang tadi. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia mulai mendengarkan kemungkinan lain selain rasa takutnya sendiri.
1: Tapi saya masih takut orang-orang menilai saya, Bu.
0: Orang akan selalu menilai. Kalau kamu bicara, ada yang menilai. Kalau kamu diam pun tetap ada yang menilai. Jadi, jangan habiskan tenaga untuk membuat semua orang puas.
1: Terus, saya harus gimana, Bu?
0: Kamu fokus saja pada alasan kenapa kamu mulai. Kamu belajar bahasa Inggris bukan untuk terlihat hebat, bukan juga supaya semua orang kagum. Dari awal, kamu belajar karena kamu suka, karena kamu ingin bisa bicara dengan dunia yang lebih luas dari desa ini. Dan tadi itu benar-benar terjadi.
2: Putri menunduk kecil. Ia teringat wajah turis tadi yang akhirnya tersenyum lega setelah mengerti arah yang ia jelaskan.
1: Saya mau latihan lagi, Bu.
0: Iya, Putri. Semangat ya.
2: Sorenya, Putri berdiri di depan teras rumahnya dengan buku catatan di tangan. Kali ini tidak lagi seperti latihan sebelumnya. Ia sudah beberapa kali mencoba berdiri, lalu duduk lagi, lalu berdiri lagi. Yanti tidak banyak bicara, hanya duduk memperhatikan. Putri menarik napas panjang berkali-kali, seperti sedang mencari keberanian yang tidak bisa langsung ditemukan.
1: Good afternoon, everyone. My name is Putri. I come from a small village, and I want to talk about education. We may not have many facilities. Sometimes we don't have extra class or native speaker, but we still try to learn. And yesterday I met a tourist. She was lost, and I tried to help her. With my English, I made mistakes, but she still understood me. So I think we don't need perfect English to speak. We just need to try. That's all for me. Thank you.
2: Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kali ini ia tidak buru-buru menyembunyikannya. Ia tidak tersenyum lebar, tidak terlihat menang. Hanya berdiri diam, seperti seseorang yang baru saja selesai melakukan sesuatu yang sulit. Dan mungkin begitulah belajar seharusnya terasa. Bukan soal kapan kamu akhirnya terdengar sempurna, tapi soal hari ketika kamu memilih untuk tidak berhenti meskipun suaramu masih gemetar. Meskipun kata-katamu belum sempurna, meskipun ada yang meragukan lebih dulu sebelum kamu sempat membuktikan apapun. Putri belum tahu apakah ia akan menang di lomba itu. Namun hari ini, ia sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dari menang. Ia memilih untuk terus berbicara.
3: Demikian persembahan dari RRI SP Tuban yang disutradarai oleh Mailaila Azzaro. Penulis naskah Mailaila Azzaro. Sebagai operator Bayu Aji. Sebagai editor Mailaila Azzaro dan sebagai narator Fanny Oktaviani. Pemeran dalam drama Elsa Faizatus Syafara sebagai Putri, Dwi Wahyu Priya sebagai Bayu, Siti Alfiana Izzati sebagai Yanti, Humaira Anida Abdul Hafani sebagai Bu Ratna, Bayu Aji, warga 1, Dwi Rokaida, warga 2, Mailaila Azharo,

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban malam ini pendengar, masih ditemani oleh Hasna ya, karena saya menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 12 malam tepatnya. Jadi sampai malam hari. Jadi bagi Anda yang masih mengerjakan tugas atau beraktivitas yang lainnya, boleh berkabar ke Hasna dan request lagu nanti di ruang rindu ya. Tapi kalau request lagu ya, karena malam hari ini di program Ngobras kami hadirkan untuk Anda nanti berbagai informasi berkaitan dengan komunitas, sekaligus juga Anda bisa tergabung berbagi informasi khususnya tentang komunitas yang ada di wilayah Tuban. Sembari juga lagu-lagu pop Indonesia mancanegara kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di Tuban malam ini pendengar, sesaat lagi program Ruang Rindu akan menemani aktivitas Anda. Tepat pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Pendengar, saatnya melepas rindu di program Ruang Rindu malam hari ini sampai jam 11 malam tepatnya. Jadi kalau kemarin lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an ya, kali ini kami hadirkan untuk Anda lagu Indonesia tahun 2000-an hingga 2010-an ya. Jadi masih ada lagu-lagu kenangan yang bisa Anda requestkan dan mungkin Hasna familiar ya kalau dengar lagu-lagu tahun 2000-an hingga 2010-an ya. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bujang. Iya ya, Mas Bujang ya?
1: Selamat malam. Iya, Mbak Hasna.
0: Masya Allah.
1: Iya. Janur Gunung Ngatingaren kok siaran malam Mbak Asna.
0: Nje.
1: Oh gitu ya. Saya kira enggak siaran malam.
0: Nje. Sehat Mas Bujang Nje.
1: Alhamdulillah ini sehat-sehat kemawon Mbak Asna.
0: Lama sekali tidak berjumpa.
1: Iya Mbak Asna ya. Di siang hari, kalau besok siapa Mbak Asna?
0: Besok sama Hasna, tapi kan besok hari Selasa. Kita tidak ada kita berjaringan dong dangdutnya.
1: Oh iya.
0: Tapi masih bisa Sekar Sari nanti request lagu, Bo.
1: Oh iya, ini tahun lagu-lagu pop.
0: Tahun 2000-an sampai tahun 2010. Monggo, request lagu apakah itu?
1: Itu saya nggak bisa saya ingat, Mbak, yang tahun-tahun. Nanti Mbak Asna saja yang milihkan ya.
0: Oh gitu ya. Gak apa-apa, boleh request lagu. Yang penting bukan yang baru-baru ya. Yang lama-lama lagunya siapa, lagu pop Indonesia, monggo boleh.
1: Yang agak lama boleh, Mbak?
0: Boleh, apa itu?
1: Itu, Mbak. Kalau gitu, bukalah kacamatamu, Mbak.
0: Bukalah kacamatamu.
1: Ya, agak lama, Mbak, ini tapi. Boleh enggak ya? Kalau mungkin kalau enggak ada ya Mbak Asna yang milihkan apa ini.
0: Oh iya. Oh iya, ya lagu 90-an ya.
1: Tahun agak lama Mbak ini.
0: Iya, enggak bisa tahun 2000-an lagunya Nje.
1: Nanti yang milihkan, oh iya, ini aja Mbak. Cinta Terlarang itu.
0: Oh iya, boleh-boleh tuh Cinta Terlarang tuh, boleh-boleh.
1: Oh, itu termasuk Mbak ya.
0: Nje.
1: Oh iya, ini salamnya saya ringkas saja Mbak.
0: Monggo, Nje.
1: Untuk salamnya ke semuanya saja ya, yang mendengarkan acara ini, selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Nje.
1: Untuk Mbak Asna, selamat malam, selamat bertugas. Ha-ha. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bujang. Jarang-jarang ya gabungan malam hari ya. Jarang-jarang juga nih hasil siaran malam hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia siap dihadirkan untuk Anda sampai jam 12. Wah ya, bukan ya. Jam 11 malam ya. Langsung aja gabungan di 0356-8834-756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tadi requestan lagu dari Mas Bujang ada lagu Cinta Terlarang ya. Nanti akan saya putarkan karena masih ada banyak waktu Ruang Rindu edisi hari ini. Saya akan putarkan beberapa lagu-lagu yang sudah siap dihadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Di ruang rindu pendengar, sama-sama melepas rindu di malam hari ini ya. Bagi yang merasakan rindu-rindu aja deh, kalau yang enggak ya, ya enggak apa-apa, tetap dengerin Pro 1 RRI Tuban barengan sama Hasna di malam hari ini. Tadi sudah ada yang request lagu, Mas Bujang ya, tadi yang request lagu Cinta Terlarang ya. Aduh, kenapa sih harus Cinta Terlarang? Kenapa harus ada yang dilarang-larang? Kalau cinta ya tinggal bilang cinta aja enggak sih? Pakai harus terlarang-terlarang segala ya. Langsung aja dihadirkan ya spesialnya untuk Mas Bujang yang tadi request lagu. Aku rindu tapi bohong, aduh jahat sekali. The Virgin dengan judul Cinta Terlarang.

kita masih sama-sama melepas rindu ya. Jadi waktunya masih lama banget karena sampai jam 11 malam atau tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an hingga tahun 2010 sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih bisa request lagu ya, kalau tadi lagu requestan dari Mas Bujang juga sudah senadirkan. Kali ini giliran Anda yang belum request lagu, gabungan aja sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani aktivitas Anda di malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

0: Ya. Tes. Udah, udah siap belum, Kak? Mouldie, Mouldie gimana? Udah. Yuk, kita mulai ya.
1: Oke.
0: Tuh, udah siap belum? Hah? Mouldie, ya. Oke. Yuk, kita mulai ya.

Masih di ruang rindu mendengar sampai nanti jam 11 malam. Ya, masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk Anda yang mau request lagu-lagu kenangan tahun 2000 hingga tahun 2010-an, lagu Indonesia pendengar ya. Masih senang tunggu, dan Nessa juga sudah mempersiapkan beberapa lagu-lagu yang siap menemani aktivitas Anda di malam hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Dan sesaat lagi, jelang pukul 23 atau jam 11 malam tepatnya, kita akan mengakhiri program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay di Pro 1 RRI Tuban, sekaligus juga sudah request lagu di malam hari ini pendengar. Jazz Music nanti menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini, jelang asna tutup siaran tepat pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

Pendengar, dengan demikian salah sudah tugas kami melenggarakan siaran sepanjang hari ini. Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kanal informasi dan inspirasi, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini edisi tanggal 25 Agustus 2026. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Tentunya kami akan menyiapkan beberapa program untuk menemani pendengar di pagi menuju siang hari ini. Di antaranya kita akan menghadirkan program Mutiara Pagi dan nanti akan dilanjut dengan Tuban Pagi ini. Ada juga Tuban menyapa di pukul 8 sampai pukul 9. Dan nanti juga akan ada berita-berita dari reporter se-Jawa Timur melalui program Jatim hari ini. Dan ditutup dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Kita akan awali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menghadirkan ceramah untuk mengawali pagi hari ini ya. Dengan tema mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hari ini kita juga bertepatan dengan Maulud Nabi begitu ya, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, dan itu juga sehubungan dengan tema tersebut ya, kita akan menghadirkan ceramah di Mutiara Pagi dengan tajuk kemukjizatan Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Karnan Baiduri Akbar LC selaku PW Persis Jawa Timur. Selamat mendengarkan, dan sebelum itu kita akan mendengarkan juga lantunan ayat suci Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mu'minin ajma'in. Kembali lagi para pendengar program 1 RRI. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema insyaallah yang berjudul Kemukjizatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita mendengar kata mukjizat, maka kata tersebut pada waktu ini sedikit bergeser maknanya. Banyak sekali yang mengartikan mukjizat pada hari-hari ini itu merupakan sesuatu keajaiban yang datang kepada setiap orang. Islam memiliki beda definisi mengenai arti dari kemukjizatan tersebut. Maka

nabi atau rasul tersebut. Maka dari definisi ini, maka mukjizat ini memang diberikan Allah khusus kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Maka orang awam, orang-orang biasa seperti kita ini, tidak akan mungkin mendapatkan mukjizat. Nah, tapi seringkali kita mendengar ada suatu peristiwa di mana dalam keseharian kita ada seorang suami istri yang sudah lama ingin sekali mendapatkan momongan, tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada suatu hari Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan rizki kepada mereka untuk mengandung, melahirkan anak. Maka banyak sekali kejadian yang kita dengar, kawan-kawannya, "Wah, kamu mendapatkan mukjizat, bisa hamil." Nah, hal ini tentu keliru. Karena seorang yang mendapatkan mukjizat, yang pertama adalah karena mereka nabi atau rasul. Kemudian, mukjizat seorang nabi atau rasul itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Mukjizatnya seorang nabi dan rasul itu tidak ada yang sama. Maka jika ada seorang suami istri yang lama tidak mendapatkan momongan, kemudian mendapatkan momongan suatu hari, maka kasus-kasus ini itu banyak terjadi di luar sana. Mereka banyak yang hamil setelah bertahun-tahun menikah. Maka hal tersebut bukanlah sebuah mukjizat. Nah, untuk itulah kita sebagai seorang yang muslim harus menempatkan suatu kata itu pada tempatnya, pada definisi yang benar. Jangan sampai kita mengambil serapan dari definisi-definisi yang lain. Karena bagi orang lain mungkin mukjizat itu suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi antara satu orang dengan orang lain serupa, tapi peristiwa tersebut luar biasa. Maka hal tersebut dikatakan mukjizat bagi orang lain, tapi bagi orang Islam tidak seperti itu. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada nabi ataupun rasulnya. Maka untuk itulah kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda bahwa beliau adalah utusannya. Banyak sekali mukjizat yang kita dengar tentang beliau. Salah satunya adalah beliau ini bisa memperbanyak makanan, bisa mengobati orang sakit. Hal-hal yang seperti ini itu sangat mudah dipercayai bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka inilah yang secara langsung melihat kejadian tersebut. Tapi bagi kita bagaimana? Bagi orang-orang zaman sekarang yang sudah ditinggal ratusan tahun yang lalu oleh Nabi kita, bagaimana kita mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu mukjizat? Maka kita bisa mempelajarinya dari hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Hadis-hadis tersebut yang sahih yang sampai kepada kita, yang seharusnya hal tersebut menambah keimanan seorang muslim, memperkuat imannya sehingga tidak mudah untuk digoyah iman tersebut
bisa kita

buktikan salah satunya adalah ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la taqumu as-sa'ah hatta tadharul fitan wa yaktsurul kadhib wa taqarrabal aswaq wa taqarrabaz zaman wa yaktsurul hajru qila wa mal harju qala al-qatlu. Jadi yang artinya adalah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari akhir, hingga tampaklah, hingga banyaknya fitnah-fitnah, hingga muncullah fitnah-fitnah. Wayak surul kadib, dan tersebarlah berita-berita bohong, berita-berita hoax. Wetako robal aswak, dan pasar-pasar itu saling berdekatan. Pasar-pasar itu saling berdekatan. Maka dari hadis ini, kalau kita perhatikan, dahulu pada tahun 90-an, jika kita ingin beli sesuatu, anggaplah baju atau sepatu atau celana atau bulpen atau topi, maka kita harus pergi keluar rumah, mencarinya ke pasar, mencarinya ke toko, dan seterusnya. Pada tahun 90-an, ketika kita merasa lapar, kita ingin makan, tidak ada makanan di dalam rumah, bahan makanan juga habis, beras habis, dan lain sebagainya, maka kita harus pergi keluar mencari warung yang terdekat. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Kita tidak usah keluar rumah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Pada hari ini, kita cukup untuk duduk manis di rumah, buka mobile kita, membuka HP kita, di situ ada aplikasi shopping online, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan, kita bisa mendapatkan makanan yang kita inginkan dengan cara kita duduk manis. Jadi seolah-olah pasar ini didekatkan kepada kita pada hari ini, yang pada tahun 90-an hal itu tidak bisa terjadi. Maka seolah-olah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ingin mengabarkan kepada kita, ini loh, nanti di akhir zaman kamu akan mendapati kondisi yang seperti ini, yang dimana kamu nanti tidak perlu susah payah untuk mendapatkan barang yang kamu butuhkan, tidak perlu susah payah kamu makan, cari di warung-warung terdekat, kamu cukup duduk manis di rumahmu. Karena apa? Karena pasar itu didekatkan kepadamu. Maka jika kita mengetahui hadis ini, maka hal tersebut seharusnya bisa menambah keimanan kita. Bahasanya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah wahyu dari Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Beliau ini, Nabi Muhammad SAW, tidak melafadzkan, tidak mengeluarkan suatu perkataan dari mulutnya, kecuali itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi apa yang beliau sampaikan kepada kita, semuanya itu adalah pengkabaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hal-hal tersebut membawakan sisi meningkatkan keimanan kita semuanya. Salah satunya adalah dalam peristiwa adzan. Kalau kita perhatikan bahasanya, peristiwa adzan atau lafaz adzan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah peristiwa yang dimana seorang sahabat itu bermimpi mengenai lafaz-lafaz adzan tersebut, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan apa yang mereka katakan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, maka lafaz adzan ini digunakan oleh orang-orang muslim untuk memanggil mereka melakukan sholat lima waktu di masjid, di musola. Di mana kita tahu bahwasanya kewajiban sholat pertama kali itu adalah 50 kali. Bukan 5 kali dalam sehari sebagaimana kewajiban yang kita lakukan saat ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah pertama kali untuk sholat 50 kali dalam satu hari, satu malam. Tetapi ketika Nabi kita SAW bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa memberikan nasihat. Demi Allah, umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa melakukannya. Maka mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kembali kepada Allah untuk minta keringanan. Singkat cerita dari peristiwa tersebut, maka Allah menjadikan yang asalnya itu 50 kali, menjadikan hanya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Baiklah. Maka dalam sholat berjamaah, kita dipanggil dengan lafadz adzan. Maka lafadz adzan ini kalau kita perhatikan, kalau kita mau serius sedikit dengan lafadz adzan ini, kita melihat dari awal kata, lafadz adzan itu dimulai dengan Allahu Akbar. Kata yang pertama adalah Allah. Kemudian kalimat terakhir ditutup dengan La ilaha illallah. Kata terakhirnya adalah Allah. Dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Maka seharusnya kaum muslimin bisa lebih peka sendiri, bisa merasakan seharusnya dimulai dengan lafadz Allah, diakhiri dengan lafadz Allah. Dan jikalau kita hitung seluruh kata dalam lafadz adzan, kalimat yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kata. Kalimat kedua sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kata. Yang
Dan terakhir, kalimat terakhir, la ilaha illallah, 4 kata. Maka kalau kita jumlah seluruhnya, jumlah kata seluruhnya, ini jumlah kata dalam kalimat adzan itu adalah 50 kata. Kira-kira kok apakah mungkin kebetulan sama dengan jumlah awal kewajiban sholat yang dibebankan kepada Nabi kita, perintah awalnya adalah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Apakah ini sebuah kebetulan? Mari kita bahas lebih lanjut. Maka ada sebuah hadis yang dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati khamsina salatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada umat ini 50 kali sholat. Qala, maka Nabi bersabda atau menceritakan, faraja'tu bidzalika hatta amurra bi Musa. Maka aku kembali. Maka aku membawa perintah tersebut hingga aku berjalan pada Nabi Musa. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, mada faradha rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan Tuhan kita kepada umatmu. Kultu, maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, faradha alaihim khamsina salatan. Allah mewajibkan kepada mereka 50 kali sholat. Qala li Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, rojik, kembalilah kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tatiku dhalik, maka sesungguhnya umatmu tersebut tidak akan mampu untuk melakukannya. Qala farojaktu, maka aku kembali. Maka Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fawadu'a syartoha, kemudian memotongnya, maksudnya memberikan keringanan. Dan seterusnya sampai akhirnya kembali ke 50 afwan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 kali dalam 1 hari, 1 malam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi kita, hiya khomsun, wa hiya khomsuna. Dia itu adalah 5. Maksudnya adalah, ini terakhir. 5 ini adalah kewajiban. Wa hiya khomsuna, yang setara dengan 50 kali yang awal tadi. La yubaddalul qawlu ladayya, dan tidak ada pengganti lagi. Maksudnya apa? Ini merupakan ketetapan Allah yang terakhir. Bahasanya sholat 5 waktu ini merupakan perintah yang terakhir, dispensasi yang paling akhir kepada Nabi kita, dan tidak ada dispensasi yang lain. Dan sholat 5 waktu yang kita lakukan itu ganjarannya sama dengan 50 kali yang kita lakukan. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat ke-160 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha, wa man ja'a bis sayyiati falajudza illa bimithliha wa hum la yutlamun. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu asru amsaliha, maka baginya adalah 10 kali lipat. Maka kalau kita sholat 5 waktu, 5 kali dikalikan 10 kali, maka jumlahnya sama, yaitu 50 kali. Ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada
umat ini. Kemudian, mari kita pelajari lagi dari lafad-lafad adhan. Apa kemujizatan yang terkandung di dalam adhan? Yang pertama adalah kata adhan ini terdiri dari 3 huruf. Alif, Dal, dan Nun. Yang dimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lafad Alif, Dal, dan Nun itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. 5 kali dalam Al-Quran. Bisa kita bayangkan. Kita sholat yang wajib 5 kali sehari dalam sehari dan semalam. Dan lafad adhan dalam Al-Quran juga disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Lafad adhan disebutkan dalam 5 kali dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah Al-A'raf ayat ke-44. Dengan lafad fa'addana mu'addinun. Fa'addana mu'addinun. Addana mu'addin. Ini 2 kata. Addana mu'addin. Kemudian dalam surah Yusuf ayat ke-70. Summa addana mu'addinun. Summa addana mu'addinun. 2 lafad. Addana mu'addinun. 2 lafad. Total ada 4. Sudah. Yang terakhir, dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. Wa'addin finnas. Wa'addin. Addin. 1 kata. Maka totalnya adalah 5. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Tidak. Ini merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana membuktikan bahwasanya adhan ini bukanlah bikinan Nabi. Bukanlah sesuatu yang Nabi bikin-bikin sendiri. Tidak. Kemudian ada lafad adhan yang lain, yaitu adhanun minallahi wa rasulihi, yaitu di surat At-Taubah ayat 3. Adhan, tapi adhan di sini memiliki arti pemakluman, pengecualian, bukan seruan. Nah, ini bukan masuk dalam kategori lafaz adhan yang pertama. Jadi tidak termasuk. Jadi total lafaz adhan dalam Al-Quran itu ada 5. Kemudian jika kita melihat dalam surah At-Toha ayat ke-130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'i lail wasabbih wa adrafan nahar la'allaka tardha. Yang artinya adalah, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit. Pertama, sebelum matahari terbit. Kemudian, sebelum matahari terbenam. Yang ke-1, sebelum matahari terbit. Kedua, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, bertasbihlah pula pada waktu malam hari. Yang ketiga. Yang ke-4, dan bertasbihlah pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang. Jadi siang ini di ujungnya. Ujung awal dan ujung akhir. Kalau awal itu berarti duhur. Di ujung akhirnya berarti asyar. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya sholat yang wajib kita lakukan itu adalah 5 kali. Yang pertama adalah sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Sebelum matahari terbenam, sholat maghrib. Pada waktu malam hari, yaitu sholat isya. Kemudian
di dua ujung siang. Ujungnya siang, jadi ujung awal dan ujung akhir, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Maka sholat lima waktu ini secara nyata telah dikabarkan di dalam surah At-Taha ayat 130. Baiklah. Kemudian dalam lafaz adzan kita tahu kalau kita perhatikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita ambil huruf tersebut maka ada alif, lam, ha, kaf, ba, ro. Ya. Kalau kita jumlah seluruh huruf yang di dalam adzan ini, apakah lafaz adzan ini memakai seluruh huruf hijaiyah yang berjumlah 29 atau hanya huruf-huruf tertentu yang dipakai oleh adzan? Maka jawabannya adalah tidak semua huruf dipakai dalam lafaz adzan. Jumlah huruf yang dipakai dalam lafaz adzan itu adalah berjumlah 17. Maka kalau kita lihat angka 17 ini kira-kira sama dengan apa? Maka kita akan jawabnya sama dengan bilangan rakaat sholat dalam satu hari satu malam. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kalau kita jumlahnya adalah 17 rakaat. Dan kalau kita perhatikan jumlah huruf yang dipakai di dalam adzan, jumlahnya itu 17 huruf, bukan 29 huruf hijaiyah. Yaitu jumlah apa saja hurufnya itu yang dipakai adalah alif, lam, ha, kaf, ba, ro, shin, dal, nun, mim, ha, sin, waw, ya, ain, sod, dan fa. Itu huruf-huruf yang dipakai dalam adzan yang jumlahnya adalah 17 huruf yang sama dengan jumlah bilangan rakaat sholat 5 waktu satu hari satu malam. Baiklah, kalimat terakhir dalam adzan itu berbunyi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumlah huruf yang merangkai kalimat tersebut la ilaha illallah adalah 12 huruf. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 lagi, Allah 4. Maka jumlahnya adalah 2 huruf. 12 huruf. Maka kalau kita perhatikan 12 huruf ini sama dengan 12 kalimat dalam adzan. Kalau kita perhatikan 12 kalimat adzan itu sama dengan jumlah huruf terakhir dalam kalimat tersebut, yaitu jumlahnya 12 juga sama 12. Maka ketepatan angka ini bukan sesuatu yang Nabi secara pribadi sebagai manusia itu bisa membuatnya, tapi ini merupakan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan kalimat la ilaha illallah? Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairu du'a du'a yaumil arafah wa khairu ma kultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalimat adzan ini ditutup dengan sebaik-baik perkataan. Tidak ada kalimat yang lebih baik
kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, lafadz Allah dalam kalimat adzan ini, jumlah lafadz Allah itu ada 11 kali pengulangan. 11 kali pengulangan. Maka kalau kita perhatikan, kenapa jumlahnya 11? Maka angka 11 ini itu tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahasanya Allah itu satu. Karena kenapa? Karena angka 11 ini tidak bisa dibagi kecuali dengan angka satu saja. Tidak bisa dibagi dengan dua, tidak bisa dibagi menjadi dengan angka tiga. Maka seolah-olah Allah ingin beritahu kita bahwasanya Allah ini hanya satu, tiada yang lain. Dan pemilik lafaz ini adalah Al-Wahid, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kata Allah ini merupakan kata yang paling banyak diulang dalam lafaz adzan. Jadi lafaz adzan ini, kata yang paling banyak diulang itu adalah lafaz adzan. Baiklah, nama Allah sendiri itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Maka kalau kita hitung huruf alif dalam lafaz adzan, huruf alif dalam lafaz adzan ini berjumlah 47 kali. Lafaz huruf alif dalam kalimat adzan itu berjumlah 47 kali. Kemudian huruf lam itu sebanyak 45 kali dalam lafaz adzan. Kemudian huruf ha itu pengulangannya sebanyak 20 kali dalam lafaz adzan. Kalau di total ini, maka jumlahnya adalah 112 huruf. Huruf alim, lam, dan ha dalam lafadz adzan, jika kita total, itu jumlahnya adalah 112 huruf. Maka apakah ada sesuatu yang menarik jika kita membahas tentang nomor 112 ini? Maka kita bisa mengambil mushaf kita, surah yang ada di nomor 112 itu adalah surah Al-Ikhlas, yang dimana surah tersebut merupakan surah terakhir yang di dalamnya itu disebut lafadz Allah. Sekali lagi, surah nomor 112, surah Al-Ikhlas, adalah surah terakhir yang di dalamnya disebut nama atau lafadz Allah. Dua surah setelahnya itu tidak ada penyebutan lafadz Allah di dalamnya. Ini merupakan sebuah kemujizatan yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menciptakan lafadz adzan ini secara pribadi, melainkan merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar usia sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi di si tanggal 25 Agustus 2026. Selain ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jalan sambil berangkat kita akan mendatanginya. Monggo para pendengar, mulai saat ini, mulai besok subuh rame-rame masjidnya dipenuhi seperti salat Jumat. Ya. Ada satu lagi.
3: Monggo Ustaz.
2: Umi Abi Maktum itu sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, saya sudah tua dan saya buta. Apakah saya tetap jamaah di masjid?" Rasul menjawab, "Apakah engkau masih mendengar suara tadi dari masjid?" "Masih ya Rasulullah." "Salatlah jamaah di masjid." Seorang yang sudah tua, matanya buta, tetap jamaah di masjid dengan memasang tali atau tongkat untuk pergi ke masjid menunaikan salat jamaah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita pengen hati kita agak lunak, cari nanti video-video orang-orang yang disabilitas. Luar biasa, sambil merangkak, berdiri dengan satu kaki, bahkan gak punya kaki, gak punya tangan, masih sholat. Malu kita, oleh Allah dikasih jasad yang sempurna kayak gini, tidak sujud kepada Allah. Saya khawatir nanti Allah akan mengatakan, "Wa dzakulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis." Yang tidak mau sujud adalah cuma satu, iblis. Itu yang closing tapi panjang banget. Masih ada waktu sebetulnya.
3: Iya, nah, boleh Ustaz. Ya.
2: Yang paling akhir, sekali lagi, bolak-balik paling akhir. Para pendengar, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Ya kita mulai ibda binafsi, dimulai dari kita sendiri-sendiri. Perbaiki diri kita, nanti insya Allah anak kita akan ikut. Suami istri kita akan ikut, gak usah banyak perintah sekarang. Beri contoh. Ya. Kalau kita sering bangun malam, anak kita nanti lihat, "Oh, ibuku bangun malam." Seandainya anak kita sekarang belum bisa bangun malam, suatu ketika dia menjadi orang tua, akan niru ibunya. Jadi yang terpenting, mari kita selalu memberi contoh dan contoh. Jangan banyak ya ngocehnya, biasanya mak-mak kadang ngoceh. Saya tanya pada murid Indonesia, yang paling cerewet siapa? "Ibu pak." "Ya wajar, ibu itu harus banyak cerewetnya kan gitu." Nah, ini aja, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah Allah, menjaga larangan Allah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini, dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah berinteraksi melalui WA maupun langsung melalui telepon ya pendengar. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Rimun menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Saya pamit di program Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tentunya penuh keberkahan setiap harinya. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah, termasuk etika berkomunikasi, terutama di era digital saat ini. Momentum libur panjang peringatan Maulid Nabi berdampak positif pada peningkatan jumlah penumpang kereta api di lingkup KAI Daop 7 Madiun. Inilah warta pagi selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Surabaya menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Berikut laporan Farida Kusnia.
2: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Surabaya, Dr. Muhammad Yazid, menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperbaiki diri, baik secara spiritual maupun sosial dan finansial. Karena Ketua FKUB Kota Surabaya mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dan teladan untuk umat Islam.
3: Perilaku akhlakul karimah itu adalah hal yang sangat menjadi pondasi utama. Gimana kehidupan bisa baik, hubungan sosial baik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, sosial, agama lebih-lebih. Maka Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad adalah uswatun. Nah, momentum kelahiran beliau, maka kita manfaatkan, kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri baik secara spiritual maupun secara sosial. Bahkan secara finansial. Sehingga dengan Maulidur Rasul, kita punya kesadaran ya secara pribadi dan secara kemasyarakatan. Ayo kita perbaiki. Mungkin ada perilaku kita yang kurang baik, ada kegiatan aktivitas kita yang kurang baik.
2: Sementara itu, Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia, MPTGI, Kiai M. Zaim Ahmad Maksum mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak terbaik.
4: Bagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baik orang dalam kejadiannya atau fisik, akalnya, ya semualah anatomi tubuhnya itu Rasulullah itu terbaik, makhluk terbaik. Wa khuluqan dan akhlaknya. Sehingga memperingati Maulid Nabi itu artinya kita ini memperingati kelahiran orang yang terbaik akhlaknya. Nah, kenapa mesti akhlak itu sendiri diperingati? Ya karena memang misi utama Rasulullah itu adalah akhlak.
2: Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ketua Umum MPTGI Kiai M. Zaim Ahmad Maksum mengungkapkan MP3I menggelar kegiatan Majelis Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang besok malam, menghadirkan beberapa pembicara termasuk Profesor Muhammad Mahfud MD untuk membahas pesantren dan masa depan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya sekedar menjadi seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah termasuk etika berkomunikasi terutama di era digital saat ini. Faris Jarbo melaporkan.
5: Peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali etika berkomunikasi di tengah tingginya dinamika dan potensi polarisasi digital saat ini. Pesan mendalam tersebut disampaikan Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Ahsanul Haq. Di tengah riuhnya arus informasi dan kerap terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat di media sosial, penataan etika berbahasa menjadi krusial. Ahsanul menegaskan bahwa meneladani akhlak Rasulullah berarti mampu menjaga lisan yang pada era digital saat ini diwujudkan lewat kehati-hatian dalam mengoperasikan media sosial.
6: Jadi pengingat tentang nilai-nilai keteladanan yang relevan hingga hari ini. Nilai kejujuran, nilai toleransi, empati, dan menjaga lisan, termasuk menjaga jari jemari di media sosial, merupakan bagian dari akhlak yang semestinya terus hidup dalam keseharian kita.
5: Lebih lanjut, Ahsanul mengingatkan kisah keteladanan Nabi Musa saat diperintahkan Allah menghadapi Fir'aun dengan tutur kata yang santun. Pola komunikasi ini menjadi pengingat bagi masyarakat luas agar tetap mengedepankan kesantunan dan empati sekalipun berada dalam perbedaan pandangan atau situasi yang penuh tekanan. Senada dengannya, Wakil Ketua PCNU Surabaya Fadkul Qadir mengatakan, Maulid Nabi menjadi momen penting guna meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad.
7: Dalam kita bermasyarakat, bersosialisasi balik di dunia nyata maupun di dunia maya, kejujuran dan juga amanah begitu mulai mahal harganya. Adalah kita di momen yang mulia ini bersama-sama kita kembali menauladani makhluk yang termulia di muka bumi ini, makhluk panutan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menauladani sifat beliau yakni sifat jujur yakni atau siddiq dan juga amanah dapat dipercaya.
5: Dengan momen Maulid Nabi ini, ia mengatakan menjadi momen bagi seluruh umat untuk berbenah diri sehingga menjadi bangsa yang diberkahi. Faris Yarbo melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, informasi selanjutnya, momentum libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berdampak positif pada peningkatan jumlah penumpang kereta api di lingkup KAI Daop 7 Madiun. Ayu Citra melaporkan.
8: Pada libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hal ini berdampak positif terhadap kenaikan jumlah penumpang di wilayah KAI Daop 7 Madiun. Menanggapi hal itu, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa pada periode kali ini KAI telah mengoperasikan 62 perjalanan kereta api jarak jauh dan 10 kereta api lokal bias setiap hari. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini, saya berpesan kepada masyarakat agar selalu menerapkan slogan keselamatan dari PT KAI, yakni berteman, berhenti, tengok kiri kanan, aman, dan jalan. Upaya diwujudkan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.
9: Masyarakat diperkenalkan dengan slogan keselamatan berteman, yaitu berhenti, tengok kiri, tengok kanan, pastikan jalan aman baru melintasi atau jalan untuk menyeberangi perlintasan sebidang.
8: Sementara itu, Tohari menambahkan untuk periode 21 Agustus hingga tanggal 25 Agustus 2026, secara total terdapat 21.124 penumpang yang berangkat. Kemudian pada momentum yang sama juga ada 20.374 penumpang tiba. Terpisah, seorang penumpang kereta api asal Nganjuk, Fadila mengatakan ia sangat senang bisa melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Apalagi hal ini dapat diwujudkan demi menikmati momentum libur panjang bersama keluarga tercinta.
10: Dari Nganjuk ke Bekasi, seru. Dan kalau misal kendaraan umum kan kayak terganggu macet atau apa, kalau kereta satu jalur.
11: Oh, lebih itu yang gak kena macet
10: cepat
11: gitu ya?
10: Iya, gak kena macet.
8: Lebih lanjut, Fadila mengatakan pula bahwa ke depan KAI Daop 7 Madiun juga harus terus melakukan penambahan sarana-prasarana sehingga masyarakat dapat mampu merasakan perjalanan kereta api yang semakin nyaman dan juga aman. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya menargetkan peningkatan investasi di tahun 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Ermina Jen melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
13: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi. Sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, bekasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, lewat AI juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi. Karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
12: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November menyatakan bahwa gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan, tetapi dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Oni Arianto melaporkan.
14: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan, namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo, mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskade bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskade geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
15: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskade itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor, likuifaksi, dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga, gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi, jadi seperti itu. Maksudnya itu adalah, jadi ada tiga kasket tadi.
14: Kedua, kasket dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kasket sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih dan memperkuat distribusi air pada warga yang terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
16: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
17: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus,

0: Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
1: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, dua atlet Hapkindo Jatim peraih medali emas di kejuaraan Asia bertekad mengulang kesuksesan PON mendatang. Agustin Erdiani melaporkan.
4: Pengalaman meraih medali emas di ajang Hapkido di tingkat Asia menjadi salah satu pencapaian penting bagi atlet Jawa Timur Ngesatun Soliha dan Widi Ulung. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan tetapi juga menjadi modal dan motivasi bagi keduanya untuk menghadapi persaingan di level berikutnya. Bagi Soliha, pertandingan internasional di Asia menjadi pengalaman berarti meskipun harus melawan Cina yang menjadi salah satu negara berat.
5: Pertama kali saya ikut kejuaraan di luar negeri. Yang pertama pasti takut. Terus takut badan soalnya kan perjalanan udah satu hari. Terus itu kalau ketemu sama negara-negara lain pasti ya takut juga. Apalagi saya orangnya Jawa sama ketemu sama orang-orang Cina agak insecure juga.
4: Sementara itu Widi mengaku sudah lebih terbiasa mengikuti pertandingan internasional. Meski demikian ia melihat perkembangan atlet di Asia semakin pesat terutama dari Hong Kong dan Thailand yang mulai menjadi rival dalam persaingan Hapkido.
6: Lebih nggak expect aja musuhnya itu ternyata berkembang cukup pesat lebih itu dari Hong Kong, dari Thailand itu
5: mulai berkembang
6: dan itu bisa menjadi ini rival. Iya.
4: Pengalaman sekaligus prestasi di level Asia menjadi bekal bagi Soliha dan Widi untuk menghadapi agenda berikutnya. Persaingan yang semakin ketat membuat keduanya harus terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri secara matang. Target terdekat yang akan dihadapi adalah kejuaraan daerah di Lampung, kemudian PON bela diri. Setelah itu keduanya juga membidik Porprov 2027 di Surabaya dan babak kualifikasi PON sebagai bagian dari perjalanan menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, pelatih Persela Lamongan menargetkan kemenangan pada 3 laga awal kompetisi Championship 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan.
7: Persela Lamongan mendapatkan keuntungan tersendiri dalam mengawali perjalanan di Championship musim 2026-2027. Tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, akan menjalani 3 pertandingan pertama di Stadion Surajaya Lamongan, sehingga peluang untuk mendulang poin maksimal terbuka lebar. Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis I-League selaku operator kompetisi, Persela akan mengawali musim dengan menjamu Persis Solo pada Minggu 13 September mendatang. Pada pertandingan kedua, Persela dijadwalkan menghadapi Persiba Balikpapan Sabtu 19 September. Meski dalam jadwal Persela tercatat sebagai tim tamu, laga tersebut tetap digelar di Stadion Surajaya. Kondisi itu terjadi karena Persiba musim ini menjadikan Stadion Surajaya sebagai markas pertandingan kandangnya. Pelatih Persela Bima Sakti mengaku jadwal 3 pertandingan awal yang seluruhnya berlangsung di Lamongan menjadi keuntungan bagi timnya.
8: Yang pasti ini keuntungan buat kita ya. Keuntungan buat kita, akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang pasti ini jadi target kita bersama juga bisa menangkan di 3 pertandingan.
7: Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Bima Sakti untuk memenuhi target bersaing di papan atas Championship musim ini. Farin Raki melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 kali 0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan Programa 3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.